jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan senang berempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Kita sekarang sudah bersama dalam Surambi Banua segmen kedua Dan senang berempat, dan juga sudah mengudara kembali musik Banjar untuk mengawani pagi hari Bubuan Pian Seberatan. Karena bosan-bosannya ulun mengingatkan, apabila Bubuan Pian hendak memulai kegiatan di pagi hari ini, tentunya jangan lupa minum air putih dan jangan lupa gasan sarapan Dan senang berempat ya. Karena sarapan itu penting untuk meningkatkan fokus Bubuan Pian Seberatan. Apalagi untuk Bubuan Pian Seberatan yang mungkin di pagi hari ini banyak kegiatan, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, pokoknya tetap semangat Dan senang berempat. Hendak sepadat apapun kegiatannya, jangan lupa untuk sarapan dan isi perutnya ya. Dan jangan lupa, bilanya mengantuk, kopi itu sudah harus diminum, dengan catatan perut sudah harus terisi Dan senang ya. Masih dengan informasi yang sama, yaitu adalah rekomendasi kota tertua di Indonesia dengan sejarah yang kental tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Kembali ulun dendangkan musik Banjar yang mengawani sampai kena jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bawa-bawa.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk

0: saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan informasi rekomendasi kota tertua di Indonesia dan penuh dengan sejarah yang kental ya. Tadi di segmen pertama sudah ada 4 kota, dan salah perempat ada Palembang, Salatiga, Kediri, dan juga Magelang. Di segmen kedua kita mulai dari kota Banda Aceh ya. Jadi Banda Aceh ini adalah simbol ketangguhan dan sanak. Kota ini kadang hanya salah satu yang tertua, tapi juga ini menyimpan memori bencana tsunami 2004 yang tentunya ini mengguncang dunia lah. Dan dari tragedi itu lahir berbagai destinasi edukatif seperti Museum Tsunami dan kapal PLTD Apung yang wayah ini menjadi monumen kebangkitan. Namun sejarah Banda Aceh jauh lebih tua daripada itu, dan sanak Masjid Raya Baitur Rahman yang megah berdiri sampai simbol sampai ini tuh menjadi simbol kekuatan spiritual dan kebudayaan Aceh sejak masa Kesultanan Aceh ya. Arsitekturnya yang indah membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Berbeda dari kota lainnya, Banda Aceh menawarkan perenungan di balik luka sejarah ada kekuatan gasan bangkit ya. Salah satu kota tertua di Indonesia ini mengajarkan bahwa keindahan sejati dan sanak perempat ini tidak hanya dilihat dari fisik, tapi juga dari hati yang kuat dan juga penuh harapan. Lalu yang berikutnya dan sanak perempat yaitu adalah kota Surabaya namanya. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya tetap menjaga identitas sejarahnya. Kota ini dijuluki Kota Pahlawan karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945. Wisatawan bisa menelusuri jejak sejarah di kawasan Kota Tua, Jembatan Merah, dan juga gedung Internatio ya namanya ya. Kadangnya itu Pos Blok Surabaya, wayah ini menjadi tempat hits anak muda sekaligus juga ruang pameran sejarah. Termasuk memorabilia Bung Karno, Surabaya ini juga punya tor wagen untuk menjelajahi kota lama dengan nyaman dan menyenangkan. Ulun kada tahu nih apa itu tor wagen ya. Kayaknya habis ini ulun akan cari juga. Yang mana mengolah Surabaya menonjol adalah cara mengemas sejarah dengan gaya kekinian. Karena Bebuan Pian itu bisa belajar sejarah sembari ngopi di tempat yang kekinian, dan inilah Surabaya berani, modern, dan tetap menghargai masa lalunya mereka atau sejarahnya mereka.

0: noche.
1: Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, yuk.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan rekomendasi kota tertua di Indonesia dan juga sejarah kentalnya Dangsana Perompat ya. Tarik undur ke belakang dulu, ada kota Magelang, ada kota Surabaya, dan yang berikutnya yaitu adalah kota Ambon, Dangsana. Ambon ini adalah kota dengan sejarah panjang sebagai pusat rempah dunia. Disinilah sejarah kolonialisme di Indonesia itu dimulai dengan benteng Fort Victoria dan berbagai bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh. Museum Siwalima juga menawarkan berbagai artefak budaya yang memperkaya wawasan Buan Pian seberataan. Untuk Buan Pian yang mungkin ketuju dengan benteng-benteng Belanda, apalagi Buan Pian mempelajari sejarahnya Dangsana Perompat, maka Buan Pian bisa ke kota Ambon. Apalagi kalau misalkan di Ambon itu ada yang dikunjungi atau mungkin ada urusan pekerjaan, maka Buan Pian bisa melipir sebentar ke benteng Fort Victoria ya. Tapi Dangsana, Ambon ini bukan cuma soal sejarah. Keindahan pantainya nang kayak pantai Natsepa dan Liang membuat Ambon ini jadi surga tropis yang menenangkan. Untuk Buan Pian pecinta laut, Ambon juga terkenal dengan spot snorkeling dan diving kelas dunia. Nah, yang mola Ambon ini berbeda adalah keseimbangan antara keindahan alam dan sejarah dunia yang mewarnainya. Ini gak ada hanya tempat wisata, tapi juga tempat belajar tentang dunia dan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah kota Tegal. Tegal ini mungkin terkenal dengan warung Tegal alias wartegnya ya. Tapi jangan salah, karena kota ini berisi banyak situs wisata dan sejarah menarik. Dari mulai pantai alam indah, museum arkeologi Tegal, sampai dengan taman bunga yang menyejukkan. Dan semuanya itu bisa Buan Pian jelajahi dalam satu kali kunjungan. Tegal ini juga punya Borobudur versi mini yang mana disebut Candi Tegal ya. Untuk fotonya nang kayak apa, bentuknya nang kayak apa, maka Buan Pian bisa juga sambil cari di Google ya. Karena ulun sendiri juga penasaran dengan Candi Tegal, jadi habis ini mungkin juga ulun akan cari nih. Nah, tempat yang menarik gasan pecinta arsitektur dan sejarah, apalagi juga untuk pecinta alam nih Buan Pian, kebun teh dan bendungan Comal ini jadi spot favorit melepas penat dari rutinitas harian ya. Keistimewaan Tegal itu di mana Kian? Jadi keistimewaannya yaitu adalah kemampuannya menggabungkan wisata keluarga, edukasi dan keindahan alam dalam satu kota. Dan kota ini ramah gasan semua kalangan dan cocok gasan jadi destinasi akhir pekan singkat tapi bermakna. Demikian Dangsana Perompat, rekomendasi kota tertua di Indonesia dan sejarahnya yang kental, sejarahnya yang panjang tentunya dari zaman penjajahan atau bahkan sebelum zaman penjajahan ya. Zaman Indonesia masih berbentuk Nusantara dan kerajaan. Dangsana, setelah ini kita akan langsung bergabung tentunya dalam Pandiran Bayi Sukan dan izin menginformasikan Pandiran Bayi Sukan di hari ini Rabu 22 Juli 2026 kita tidak ada dialog tentunya ya. Tapi jangan risau karena ulun akan memberikan informasi berita terkini yang ada di Kota Banjarmasin sebagai gantinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Pro 4, pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana berobat, setelah cukup lama gereda pergerakan, pemerintah kota Banjarmasin akhirnya menata tiang dan jual kabel telekomunikasi yang mana selama ini dinilai semeraut. Kawasan Simpang 4 kantor pos di Jalan Lambung Mangkurat ini menjadi titik awal proyek percontohan penataan utilitas melalui pemasangan tiang bersama. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dan masih dalam proses penataan secara bertahap. Setelah pemasangan tiang bersama, pemerintah Kota Banjarmasin kini memfokuskan upaya pada migrasi jaringan fiber optik dari berbagai penyedia layanan agar jumlah tiang yang berdiri terpisah dapat dikurangi ya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kota Banjarmasin Febri Gara Utama menegaskan bahwa penataan tersebut bukan sekedar memperbaiki tampilan kota tapi juga membangun sistem utilitas telekomunikasi yang lebih tertib dan juga efisien. Menurut Sidin, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen seluruh operator telekomunikasi gasan memindahkan jaringan bebuhannya ke tiang bersama. Sehingga penataan kada terhenti hanya pada pembangunan infrastruktur baru. Febri juga menambahkan, manfaat penataan utilitas kada hanya terlihat dari sisi estetika kota, tapi juga berdampak pada efisiensi penggunaan ruang publik, peningkatan aspek keselamatan, serta terciptanya sistem pengelolaan jaringan yang lebih terintegrasi. Demikian Habar Pro 4 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Daksana Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Bian berada, kembali bertemu dengan Ulun Kian dalam Panderan Baisukan, yang mana Ulun akan menyuguhkan berita terkini yang ada di kota Banjarmasin. Daksana Perompat ya, jangan kemana-mana karena Ulun akan memberikan berita terkini di kota Banjarmasin, gasan Buan Bian seberatan yang belum sempat membaca berita ya. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Pemerintah Kota Banjarmasin dan Sanak ini mulai menyiapkan penataan kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 1, tepatnya di sekitar turunan Jembatan Ahmad Yani atau dikenal dengan Jembatan Dewi. Penataan dilakukan dengan merelokasi dan menertibkan sebanyak 26 bangunan yang selama ini berdiri di atas ruang milik jalan atau rumija. Sekaligus juga mendukung rencana pemasangan jaringan pipa utama air bersih milik PT AM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhrom Muftezar, menjelaskan upaya yang ini dilakukan Gesan menjalankan dua proyek penataan kota. Kada hanya pelebaran jalan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, PAM Banjarmasin juga akan memasang pipa sepanjang 800 mm di kawasan tepat turunan Jembatan Dewi itu. Terkait kesiapan pembebasan lahan, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan atau Wasbang PUPR Banjarmasin, Pak Haryadi menjelaskan dalam menertibkan bangunan kepada semua pedagang direlokasi. Dari total 26 pelaku usaha yang terdampak proyek pembebasan, hanya 11 yang direlokasi dan 15 lainnya ini diminta menertibkan tempat usaha. Sebanyak 11 pelaku usaha tersebut yang berdiri di sisi kiri persis saat turunan jembatan, sedangkan 15 bangunan di sisi kanan selama ini dinilai kada memiliki lahan parkir. Akibatnya kerap menggunakan badan jalan sehingga mereka diminta memangkas bangunannya. Pak Haryadi menyebut tempat usaha mereka tersebut harusnya halaman bukan toko atau ruko. Dan ditambahkan juga, pelaku usaha yang terkena relokasi dipastikan kada memiliki sertifikat karena keberadaannya selama ini adalah relokasi dari Pemko di masa lampau.

ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan menonaktifkan

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: waluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sarang perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Bian berada. Berita terakhir yang bisa ulun sampaikan di siang, pagi menjelang siang tentunya dan sarang perompat, yaitu adalah berita mengenai Resmo Polres Banjar. Ini berhasil ringkus pencuri baterai BTS, pelaku beraksi pakai mobil ya. Warga kawasan Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ini dibuat geger setelah seorang pria berinisial Y diamankan polisi pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin dini hari. Jadi pria ini diduga terlibat pencurian baterai tower BTS di wilayah Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Ye diamankan unit Resmob Satreskrim Polres Banjar sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah pagi lebih tepatnya, dan setelah polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaannya di kawasan tersebut. Nah, kasus ini bermula ketika seorang saksi berinisial M terlihat orang tak dikenal masuk ke area tower TBG di Jalan Pasar Cindai Alus pada Senin 20 Juli kemarin sekitar pukul 8.15 malam waktu Indonesia Tengah. Pelaku diduga masuk menggunakan mobil dengan membuka pagar samping tower setelah melepas baut pengaman. Kecurigaan tersebut kemudian disampaikan kepada N yang mana merupakan penanggung jawab atau PIC tower ya. N selanjutnya mendatangi lokasi dan sempat berpapasan dengan kendaraan yang diduga digunakan oleh pelaku. Kendaraan itu kemudian dibuntuti sampai akhirnya berhenti. Setelah dilakukan pemeriksaan bersama pelapor, ditemukanlah dua unit baterai litium merek ZTE yang diduga diambil dari tower BTS tersebut. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polres Banjar. Petugas unit Resmob Satreskrim Polres Banjar yang melakukan penyelidikan akhirnya mendapatkan informasi keberadaan pria yang diduga pelaku di kawasan Sapta Marga Banjarbaru. Polisi bergerak ke lokasi dan mengamankan Y, dan dari penangkapan tersebut petugas turut menyita sejumlah barang bukti yakni dua baterai litium merek ZTE berkapasitas 100 AH, satu baterai litium merek Soto, serta satu unit Toyota Avanza warna silver metalik yang diduga digunakan sebagai sarana pencurian. Demikian Dang Sanak Perompat, berita yang bisa ulun sampaikan kepada Buan Pian Seberataan tentunya di pagi hari ini. Karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Dang Sanak sudah mendengarkan ulun siaran, sudah mengawani dari jam 5 pagi tadi sampai dengan sekarang menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun tentunya yang akan mengawani Buan Pian Seberataan Dang Sanak Perompat. Akan ada Anissa yang menemani sampai nanti jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana dan tentunya kita akan kembali bertemu di lain waktu ya. Salah kata mohon maaf. Tetap bersama dengan kami di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz atau FM. Tetap bersama dengan Perompat dan Sana Perompat. Ulun izin pamit undur diri terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Perompat bersama Anissa. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI Daerah Kalimantan Selatan menyiapkan kampanye menyusui dan layanan konseling gratis dalam rangka memperingati World Breastfeeding Week atau WBW 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi sekaligus mengajak masyarakat membangun budaya yang lebih ramah terhadap ibu menyusui. Nida Fauzia selaku Ketua Divisi Dana Usaha AIMI Kalsel. AIMI Kalsel mengatakan bahwa kegiatan akan berlangsung pada 2 Agustus 2026 di kawasan Car Free Day Lapangan Murjani, Banjarbaru. Berbagai agenda edukasi disiapkan mulai dari konseling menyusui, kampanye publik, pembagian makanan, foto challenge, hingga door prize. Konselor menyusui AIMI Kalsel tersebut juga menargetkan kegiatan tersebut dapat diikuti ibu hamil, ibu menyusui, calon ayah, keluarga, tenaga kesehatan, mahasiswa kesehatan, hingga masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, AIMI berharap semakin banyak keluarga memahami pentingnya ASI eksklusif dan keberlanjutan pemberian ASI sesuai rekomendasi. Selain pelaksanaan kampanye, AIMI Kalsel juga membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, rumah sakit, perguruan tinggi, media, komunitas, dan UMKM. Yang mana sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus menghadirkan lebih banyak lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui. Demikian Habar Perompat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar berjumpa kembali bersama Ulun Anissa di pagi menuju siang menuju sore ini ya. Dari pukul 10 hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan beragam informasi dan juga sajian lagu-lagu Banjar, lagu-lagu daerah lainnya juga ya, dan sanak perempat. Nah, sekarang kita berada di segmen Dandaman Banua, informasi mengenai kuliner Nusantara. Untuk informasinya, ini Ulun hendak membahas mengenai beberapa makanan tradisional yang terbuat dari jagung. Nah, seperti yang kita tahu ya, jagung ini itu adalah salah satu komoditas yang memang sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia ya. Banyak benar kandungan nutrisi dalam jagung meliputi vitamin B kompleks, kemudian vitamin C, magnesium, fosfor, dan antioksidan. Serat yang tinggi membantu pencernaan dan juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Dan jagung itu kan bisa menjadi salah satu alternatif makanan pokok selain nasi. Nah, apa aja Anissa ya olahan-olahan dari jagung ini Ulun akan sampaikan setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, dan sanak perempat tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Marasnya ih, aku mitih anak aku nih pina kegaringan. Awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagain ke puskesmas.

0: Anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

104 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar masih bersama Ulun Anissa di Dandaman Banua, yang mana kita langsung saja ya ini membahas berbagai makanan tradisional dari olahan jagung yang bisa menjadi pengganti dan juga pendamping nasi ya. Yang pertama, ini makanan tradisional atau kuliner khas dari Nusa Tenggara Timur, yaitu adalah jagung bose. Nah, jadi jagung bose ini cita rasanya itu tawar seperti nasi. Umumnya jagung bose ini dibuat dari jagung putih yang direbus dengan kacang merah dan juga santan. Dan makanan yang satu ini biasanya disantap dengan daging sei atau daging asap khas NTT dan juga lawar ikan. Kemudian selain dari NTT, ini ada makanan khas dari daerah Jawa ya, adalah nasi jagung. Nah, nasi jagung ini ada beberapa nama untuk kuliner yang satu ini ya. Jadi di daerah Jawa itu namanya bisa berbeda-beda. Seperti kalau di Madura itu namanya nasi empok, di Blitar itu nasi ampok, dan juga kalau di beberapa daerah juga menyebutnya sego jagung ya. Dan makanan yang satu ini berasal dari jagung tua yang sudah dipipil dan dihancurkan. Sama seperti nasi biasa ya, nasi jagung ini dimakan dengan sayur dan juga lauk pauk. Kemudian selain nasi jagung dan juga jagung bose, ini ada namanya binte biluhuta. Binte biluhuta ini adalah makanan olahan jagung dengan cita rasa manis, asin, dan juga pedas. Sup jagung khas Gorontalo ini biasanya dimasak bersama ikan atau udang yang dilengkapi berbagai bumbu lain seperti cabai, kemangi, hingga bawang-bawangan. Nah, ada apa lagi selain binte biluhuta, kemudian nasi jagung dan jagung bose? Nanti Ulun akan sampaikan lebih lagi, tapi kita dengarkan dulu dua lagu Banjar berikut ini, tetap di Perompat Banjarmasin di Dandaman Banua.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

0: Dit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Aduh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.

Dan sanak perompat untuk makanan olahan jagung berikutnya, ini ada nangarannya tinutuan. Tinutuan ini lebih populer dengan nama bubur Manado ya, dan tinutuan ini merupakan campuran beras, jagung dan juga berbagai sayuran lainnya. Dan bubur yang satu ini sangat nikmat dinikmati selagi hangat apabila dikonsumsi sebagai menu sarapan. Selain bubur, ada juga ini salah satu yang terkenal juga adalah botok jagung. Botok jagung ini biasanya dijadikan lauk ya, dan dimakan dengan nasi hangat. Rasanya gurih, sedikit manis, sedikit pedas juga ya. Mungkin pedasnya bisa disesuaikan ya dengan selera masing-masing gitu. Dan botok jagung sendiri terbuat dari jagung manis yang ditumbuk kasar, kemudian dicampur dengan kelapa, telur, daun bawang, serta bumbu halus dari cabai, garam, bawang-bawangan, dan ketumbar ya. Dan adonan ini dibungkus daun pisang, kemudian dikukus hingga matang. Selain botok jagung, ada bledus. Ini namanya agak ini ya, bledus. Nah, bledus ini adalah makanan khas Lumajang, Jawa Timur yang terbuat dari jagung pipil kering yang direndam semalaman, kemudian direbus hingga teksturnya empuk ya. Dan dahulunya bledus itu adalah makanan tentara yang dimakan dengan sayur. Tapi wah, ini bledus itu rancak disajikan lawan kelapa parut, kemudian diberi apa, taburan garam dan juga gula. Kemudian ini tentu aja ya, kada lain kada bukan adalah sayur asem. Nah, pasti sudah banyak yang tahu ya kalau sayur asem ya. Dan awalnya memang sayur asem itu dari Betawi ya, dan sanak perompat ya, tapi mungkin setiap daerah memang beda-beda gitu sayur asemnya. Dan ini menjadi salah satu makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya Betawi, kemudian ada juga dari Jawa Barat ya. Dan hanya beberapa bumbu dan sayur yang digunakan, itu ada beberapa perbedaan di setiap daerahnya ya. Tapi biasanya jagung itu selalu ada gitu ya di berbagai sayur asem di Indonesia. Nah, itu dia beberapa informasi seputar makanan tradisional atau kuliner khas dari berbagai daerah Indonesia yang merupakan olahan dari jagung yang bisa menjadi pengganti ataupun pendamping nasi. Kita lanjutkan sajian lagu-lagu Banjar berikut ini sebelum nantinya kita akan beralih ke segmen Ruang UMKM. Tetap di Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Ahmad?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai, dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kalimantan Selatan memang memiliki beragam kuliner khas dan enak. Nah, di Banjarmasin ada satu kue langka yang jarang dijual dan diketahui orang. Kue itu adalah kue masubah, bentuknya lingkaran seperti rebana. Seperti namanya, masubah terdengar ada kemiripan dengan kue maksubah khas daerah Palembang. Namun yang jelas, rasanya sama-sama enak disantap, apalagi untuk berbuka puasa. Sepintas kue masubah ini mempunyai tekstur mirip dengan kue lapis legit dan kue lam khas Barabai Kalimantan Selatan. Namun jelas berbeda, kue ini hanya dijual di daerah Sungai Jingah, Banjarmasin saja. Sekedar informasi, di daerah Sungai Jingah ini banyak terlihat rumah-rumah dengan arsitektur khas suku Banjar. Bahkan umur bangunannya pun sudah sangat tua dan bersejarah. Jadi, jika Anda ke daerah Sungai Jingah untuk

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Pro 4, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Anissa.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banjarmasin terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan tanpa diskriminasi. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, KPKNL Banjarmasin menjalani penilaian pelayanan publik berbasis hak asasi manusia atau P2HAM yang dilaksanakan oleh tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenham Kalimantan Selatan pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan penilaian ini diselenggarakan di kantor KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka nomor 7, Pemurus Luar, Kota Banjarmasin. Hal tersebut dilakukan atas kolaborasi dan sinergi antara KPKNL Banjarmasin dengan Kanwil Kemenham Kalimantan Selatan. Kedatangan tim penilai dari Kanwil Kemenham Kalsel disambut hangat oleh Kepala KPKNL Banjarmasin, Fatur Berlianto. Turut mendampingi juga dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Ari Meyer beserta jajaran staf KPKNL Banjarmasin. Dalam pelaksanaannya, tim penilai melakukan serangkaian evaluasi komprehensif yang meliputi observasi lapangan serta verifikasi dokumen. Sejumlah indikator pemenuhan P2HAM ditinjau secara seksama, diantaranya aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas, kemudian ketersediaan fasilitas pendukung untuk kelompok rentan seperti lanjut usia dan ibu hamil, hingga kepatuhan terhadap standar pelayanan. Demikian kabar Pro 4 bersama Nisa, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Terima kasih masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di Prompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Setelah tadi kita membahas kuliner, sekarang saatnya kita membahas seputar dunia usaha ya di segmen Ruang UMKM. Nah, biasanya kita menghadirkan narasumber untuk berbagi sharing-sharing bersama kita, tapi untuk edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026 tidak terselenggara karena satu dan dua hal dan sanak perompat ya. Semoga kedepannya bisa terselenggara untuk membagikan informasi-informasi yang bermanfaat gasan buan pian semuanya. Dan oleh karena itu sebagai gantinya kami hadirkan sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi seputar tips UMKM juga bersama Anissa nih. Dan untuk tipsnya adalah ini kita akan membahas seputar merek dagang. Kenapa harus daftar merek ya? Kalau kita definisikan ya, ini pengertian merek sendiri adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, kemudian susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi merek itu bukan sekedar nama nya aja ya. Misalnya merek Risol Mama siapa gitu ya. Misal Risol Mama Amat. Nah, itu baru namanya. Kalau merek itu secara keseluruhan mulai dari identitas warna, kemudian kombinasi-kombinasi penyusunnya, logonya seperti apa itu ya. Dan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau bisa berbentuk badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jadi pemilik merek dagang ini bisa berupa individu, organisasi bisnis, atau badan hukum apapun. Dan merek dagang dapat ditemukan pada kemasan, kemudian label, kemudian dan pada produk itu sendiri. Nah, seperti apa fungsi merek dan hak atas merek dagangnya? Kita akan bahas setelah dua lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang UMKM bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: dengan salah satu objek wisata andalannya, Pasar Terapung. Dulunya, pasar ini hanya sebagai tempat pertukaran barang atau barter antar masyarakat dari hasil kebun dan pertanian. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem tersebut sudah berkurang dan sekarang sudah menggunakan sistem jual-beli dengan menggunakan mata uang rupiah. Dalam perkembangannya, Pasar Terapung semakin dijadikan sebagai tujuan wisata air oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang di Banjarmasin, terdapat dua lokasi, yaitu di Muara Kuin dan di depan Masjid Raya atau Siring Tendean. Selain itu, Pasar Terapung juga terdapat di Kecamatan Lok Baintan, Kabupaten Banjar.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Kita ke bazar yuk.
3: Emang lagi ada bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
3: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
3: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
3: Iya, benar juga lu ya.
2: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Jangan pernah ragu untuk mendukung
2: dan menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dan Sanak Pro 4 dimanapun Bu Hanpian berada. Nah, ini masih membahas seputar merek dagang ya. Dan kalau tadi kita sudah dari definisi mereknya, sekarang kita mengenal fungsi mereknya. Dan mungkin kalau kita secara umum sudah tahu ya merek

dagang itu berfungsi sebagai alat promosi dari suatu barang ataupun jasa yang kita jual atau kita tawarkan, seperti itu ya. Kemudian bisa digunakan sebagai tanda pengenal dan juga sebagai jaminan atas mutu suatu barang dan atau jasa. Selain itu bisa juga sebagai informasi asal barang atau jasa dari produk kita ya. Dan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan beberapa hak merek dagang, yang pertama, merek terdaftar ini mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Dan dalam waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian hak atas merek lainnya, yaitu yang kedua, mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang sama. Dan yang ketiga, ini menjadi bukti yang sah atas kepemilikan merek. Kemudian ada juga nih merek yang kadakawa didaftarkan dan senang perempat ya, yaitu yang pertama, merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian merek yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek barang dan atau jasa lainnya. Dan merek yang merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Kemudian merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Dan yang selanjutnya, merek yang memiliki unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Kemudian merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Kita lanjut dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Terapung Lok Ba Intan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi Pasar Terapung Lok Ba Intan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena Pasar Terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya, berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di Pasar Terapung Lok Ba Intan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona Pasar Terapung Lok Ba Intan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat. Namun, sebagai warisan budaya tak benda, Pasar Terapung Lok Ba Intan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: selesai belum, Mang?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Program Suara Budaya Banjar, kita masih lanjutkan pembahasan mengenai tips UMKM dalam hal merek dagang ya. Untuk selanjutnya ini apa-apa saja yang harus diperhatikan ya atas pendaftaran merek. Nah, beberapa kriteria pendaftaran merek ini bisa ditolak dengan sanak perempat ya. Nah, apa aja? Yang pertama ini, pendaftaran merek bisa ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan dengan merek terdaftar pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain ya. Jadi kalau kita sebenarnya sudah memiliki ide lama tapi baru didaftarkan, tapi ternyata kedua orang itu nggak bisa ya dan sanak perempat ya. Kemudian yang kedua, ini pendaftaran merek akan ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Kemudian yang ketiga, pendaftaran merek akan ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Baik itu sejenis ataupun tidak sejenis, kalau memiliki persamaan pada keseluruhan itu akan ditolak dan sanak perempat ya. Kemudian selanjutnya, merek bisa ditolak apabila menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya selanjutnya merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir, ini merek akan ditolak apabila merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi merek ini mempengaruhi perkembangan dan juga kemajuan bisnis ya. Dan beberapa cara untuk membuat merek itu menarik. Yang pertama, merek haruslah dibuat dengan pertimbangan yang mudah diingat atau diucapkan dan tidak asing lagi di masyarakat. Kemudian yang kedua, belum ada yang pernah menggunakan. Kemudian yang ketiga, memilih nama yang khas dan juga singkat. Dan yang keempat, merek memberikan gambaran produknya atau jasa. Jangan merek, misalnya merek seperti teknologi gitu ya, untuk UMKM kuliner. Jangan seperti itu ya. Kalau bisa memiliki representasi atau mewakili dari produk yang dijual, seperti itu. Dan yang terakhir, memiliki nama yang positif. Jangan yang ambigu, jangan yang tidak baik namanya, seperti itu ya. Nah, itu dia beberapa informasi yang penting ya menurut Ulun ya, karena merek ini kan adalah hal yang penting bagi usaha kita untuk supaya dikenal dan juga menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Nah, selanjutnya masih akan kita hadirkan sebagai penutup di ruang UMKM ini lagu-lagu Banjar. Dan nanti jam 12 sampai jam 1, Ulun informasikan kita akan hadirkan lagu-lagu dari daerah-daerah Nusantara. Tetap di Perompat Banjarmasin bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: Sesirangan adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Sesirangan sendiri berasal dari kata sa yang berarti satu dan sirang atau menyirang yang berarti menjelujur. Sesuai dengan namanya, kain ini dibuat dengan cara menjelujur yang kemudian diikat dengan benang dan dicelup ke pewarna pakaian. Kain sesirangan dulunya hanya digunakan untuk kalangan kerajaan dan pada upacara adat karena kain ini dinilai sakral sebagai media pengobatan tradisional. Seperti kain pada umumnya, kain sesirangan memiliki banyak motif, diantaranya motif sari gading, naga balimbur, tenun jeruju, kiki haruan, dan beragam motif lain yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Sesirangan telah melampaui bentuk tradisionalnya dan telah berhasil mencapai mode modern. Kebangkitan ini melahirkan ratusan industri rumah tangga kecil yang memproduksi kain sesirangan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah, pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda, banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda. Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Anissa. BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari Rabu 22 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari, kondisi cuaca di Kalsel secara umum cerah berawan. Arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam, ujar Putri Cahyaningsih, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, sementara nilai kelembapan udara antara 50 sampai 98%. Untuk wilayah Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Batola, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tapin diperkirakan berawan. Sedangkan Banjarbaru, Banjar, Kota Baru, Balangan, dan Tabalong diperkirakan hujan ringan. Informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Laut diperkirakan sekitar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Begitupun di perairan Tanah Bumbu dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk itu perlu diwaspadai gasan perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau info BMKG di Instagram @cuacakalsel. Demikian Habar Prompat bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru-paru.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Way Kambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat ulun informasikan tepat pukul 12:32 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.

0: perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Selamat siang, kabar Perempat bersama Ulun Anissa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu rekomendasi dari BMKG terkait kemungkinan perpanjangan operasi modifikasi cuaca atau OMC, dan pada acara yang telah berlangsung selama 7 hari mulai 15 Juli hingga 21 Juli 2026 kemarin. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan pelaksanaan OMC telah berjalan sesuai rencana pada Selasa 21 Juli 2026 menjadi hari terakhir pelaksanaan operasi sesuai jadwal awal. Namun keputusan untuk memperpanjang atau menghentikan kegiatan masih menunggu hasil evaluasi teknis dari BMKG. Menurut Roni, kok rekomendasi tersebut akan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan potensi sebaran awan di wilayah Kalimantan Selatan, yang mana hasil evaluasi diperkirakan diterima pada siang atau sore hari. Roni juga menjelaskan selama pelaksanaan OMC dalam sepekan terakhir telah terjadi beberapa kali hujan dengan intensitas sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Meskipun tidak tergolong hujan lebat, kondisi tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bersama BMKG dan instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca sebagai dasar penentuan langkah selanjutnya dalam mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Demikian kabar Perempat bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Promat FM, Suara Budaya Banjar, selamat siang ya. Dan sanak perompat ya. Dan untuk Buan Pian yang sudah makan siang, alhamdulillah ya. Yang belum makan siang, silakan dinikmati makan siangnya, karena masih jam-jam makan siang ya. Supaya apa? Supaya kuat menjalani aktivitas sampai sore ke malam. Nah, nah masih bersama Anissa sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita mendengarkan sajian lagu-lagu daerah ya di Pusparagam Nusantara di segmen pertama tadi jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian untuk jam 1 siang sampai jam 2 siang ini kita hadirkan segmen kedua dari program Pusparagam Nusantara, yang mana selain sajian lagu-lagu daerah Nusantara, Anissa juga akan hadirkan informasi budaya. Dan di siang hari ini kita akan membahas mengenai tarian adat Sumatera yang memiliki makna hingga bisa mendunia. Nah, kalau kita membahas tarian dari Sumatera, mungkin salah satu di pikiran kita adalah tari piring dari Sumatera Barat ya. Tapi sebenarnya masih ada lagi tarian lainnya yang ternyata memang sudah mendunia. Jadi kada cuma di Indonesia aja, tapi juga sudah go internasional. Nah, ada apa aja? Nanti akan ulun bahas setelah dua lagu daerah berikut ini. Kita dengarkan dua lagu daerah dari Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Tetap di Pusparagam Nusantara, Suara Budaya Nusantara.

0: Tari Pirian adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Salam Suara Budaya Banjar, masih bersama Anissa di Pusparagam Nusantara, yang mana kita akan langsung saja ya membahas mengenai beberapa tarian adat Sumatera yang memiliki makna hingga bisa mendunia. Yang pertama itu adalah tari piring ya, yang sudah sangat familiar ya untuk daerah Sumatera Barat. Nah, di tari piring ini pertunjukannya dibuka dengan penari yang jumlahnya ganjil, mulai dari 3 orang hingga bisa 7 orang yang memasuki panggung. Kemudian kedua tangan mereka menggenggam piring dan lantas para penari akan mulai menggerakkan tubuh dengan lincah menyesuaikan iringan musiknya. Nah, ajaibnya lagi dansa anak perempat ya, walaupun tangan para penari itu kan ya dibolak-balik meliuk-liuk di udara, tapi piring-piringnya itu tidak jatuh. Padahal piring-piring itu tidak diberi perekat sama sekali ya. Dan menurut sejarah, dulunya itu piring

yang dibawa oleh penari diisi dengan sesajian berupa berbagai macam makanan. Kenapa ya? Karena memang hal ini dikarenakan tarian adat yang berasal dari Solok, Sumatera Barat itu dibawakan sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kepada dewa-dewi atas panen besar yang diraih masyarakat setempat. Nah, kemudian seiring dengan masuknya Islam, tarian ini kemudian mengalami perubahan, mengalami modifikasi ya, yang mana tarian piring ini menjadi tarian untuk menyambut tamu terhormat yang berkunjung ke Sumatera Barat, sehingga tidak lagi sebagai sarana pemujaan dewa-dewi. Kemudian ada fakta menarik lainnya mengenai gerakan tari piring ini, karena dalam beberapa kesempatan, Buan Pian mungkin bisa menyaksikan atraksi dari para penari yang menari di atas pecahan piring yang dilemparkan ke lantai. Tapi berdasarkan berbagai sumber ya, saat ini atraksi ini sudah jarang dipertunjukkan. Selain tari piring dari Sumatera Barat, ini kita beralih ke tarian adat khas Sumatera Utara, yang mana namanya adalah tari tortor, yang memang sudah menjadi bagian dari kebudayaan suku Batak sejak ratusan tahun lalu dan sering ditampilkan di berbagai festival kesenian baik nasional maupun internasional. Nah, tari tortor ini mirip ya fungsi awalnya dengan tari piring, yang mana merupakan tarian yang dibawakan untuk melengkapi ritual. Dan biasanya tari tortor ini dipertunjukkan dalam upacara adat penyembuhan, kemudian perkawinan, panen, hingga kematian. Dan tarian ini juga digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan batin kepada roh leluhur dan juga orang-orang yang dihormati. Dan saat membawakan tarian tortor ini, para penari mengenakan kain ulos diiringi dengan musik gondang. Dan terdapat beberapa peraturan nih yang harus dipatuhi oleh para penarinya. Salah satunya, tangan penari ini tidak boleh melewati tinggi bahu mereka, karena apabila dilakukan, maka gerakan tersebut bisa diartikan bahwa si penari ini sudah siap menantang orang lain dalam ilmu hitam, bisa dibilang ilmu perdukunan seperti itu ya. Kemudian ilmu batin dan juga ilmu bela diri. Nah, menarik sekali ya. Setelah ini kita akan membahas tari saman dari Aceh. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya lagu-lagu Sumatera dari Aceh dulu nih ya, karena kan kita mau bahas tari saman nih. Kita akan dengarkan lagu Aceh dan juga disertai dengan lagu-lagu Sumatera lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: lagi. Malu ke dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis aja? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di Pusparagam Nusantara, yang mana kita masih membahas mengenai beberapa tarian adat Sumatera yang mendunia. Setelah tadi ada tari piring, tari tortor, kemudian selanjutnya adalah tari saman ya. Tari saman yang mana adalah tarian adat khas Sumatera yang berasal dari Aceh. Dan menurut beberapa sumber, tarian ini dikembangkan oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Saman yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Dan berdasarkan sejarah, tarian ini sudah ada sejak tahun 1700-an. Tari saman yang mana gerakan para penarinya ini sangat cepat ya, dengan bunyi tepukan tangan serempak dari ke dada dan paha ya, dan harus sinkron satu sama lain sehingga tidak boleh ada yang terlambat satu tempo pun ya. Selain itu, musik yang mengiringi ini bukanlah dari alat musik tradisional, melainkan dari suara para penari itu sendiri. Beberapa gerakannya ini mengandung simbol penghormatan terhadap Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian posisi duduk para penari itu bertumpu yang menggambarkan gerakan sholat, yaitu duduk di antara dua sujud. Kemudian lagu dan syair yang diucapkan pun ini menjadi media dakwah yang mengandung pesan-pesan terkait pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan juga kepahlawanan. Nah, menariknya dulu ternyata tari saman itu hanya dipentaskan oleh laki-laki saja, tapi seiring berkembangnya zaman, perempuan juga boleh menarikan tarian saman ini. Kemudian yang terakhir ada dari Riau yang bernama tari tandak. Nah, jadi tari tandak ini adalah gabungan dari seni tari dan sastra. Karena tarian yang biasanya dipentaskan ketika malam hari ini berisi pantun yang dilantunkan secara timbal balik oleh para penarinya, yaitu ada sepasang pria dan wanita seperti itu. Dan isi pantunnya adalah tentang hal-hal yang ada di bumi dan juga kehidupan sehari-hari manusia. Berbeda dengan tiga tarian tadi ya, yang mengandung makna pemujaan atau penghormatan, kalau tari tandak ini menjadi media silaturahmi, tempat bertemu pemuda dan pemudi antar kampung. Nah, gerakan tari tandak ini diawali dengan para penari yang membentuk lingkaran, kemudian saling berpegangan pundak ya, dan peserta berjalan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Kemudian irama tarian berasal dari alat giring-giring berbahan besi atau perak bercampur perunggu yang dimainkan oleh pemimpin tarian yang disebut kepala ngejang. Dan biasanya tari tandak ini ditampilkan pada bulan-bulan Juli sampai Oktober ya. Nah, mungkin bulan-bulan sekarang nih, waktu-waktu sekarang nih sudah mulai ditampilkan ya di Riau ya. Yang mana ini digelar usai para petani melaksanakan panen. Nah, itu dia beberapa informasi tarian adat Sumatera yang memiliki makna hingga bisa mendunia. Mudah-mudahan informasi yang Ulun sampaikan ini bermanfaat gasan buan pian semuanya untuk kita lebih mengenal lagi budaya Nusantara ya, dan tidak cuma di Sumatera tapi juga seluruh budaya di Indonesia harus kita cintai, kita bangga. Jangan sampai malah orang luar yang bangga terhadap budaya kita. Nah, nanti kita jam 2 setelah kabar berita, Ulun sampaikan nanti kita akan bergabung dengan siaran berjaringan Pro 4 Malang bersama RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 20

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan sanak perempat, kabar perempat bersama Anissa. Puluhan anak usia dini mengikuti latihan panjat tebing perdana yang digelar Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Banjarmasin di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin Selasa 21 Juli 2026 sore. Didampingi para orang tua masing-masing, para peserta tampak antusias mencoba olahraga yang selama ini identik dengan atlet-atlet berprestasi dewasa. Program pembinaan tersebut menjadi langkah awal FPTI Kota Banjarmasin untuk menjaring bibit atlet sejak usia dini. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali prestasi panjat tebing di Kota Banjarmasin. Ketua FPTI Banjarmasin, Ahmad Zazuli, mengatakan tingginya antusiasme peserta di luar perkiraan. Menurut Sidin, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa masyarakat mulai melirik panjat tebing sebagai olahraga yang dapat membentuk karakter sekaligus prestasi. Menurut Zazuli, FPTI sengaja memulai pembinaan sejak usia dini karena pada rentang usia tersebut, kemampuan motorik, koordinasi, keseimbangan, dan keberanian anak lebih mudah dibentuk. Karena itu latihan yang diberikan difokuskan pada pengenalan teknik dasar dan tidak langsung mengejar kecepatan maupun tingkat kesulitan lintasan. Seluruh latihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan peserta dengan menggunakan perlengkapan standar seperti harness dan helm serta mendapatkan pendampingan dari pelatih bersertifikat. Demikian kabar perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih bersama Nisa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Dan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah ini, kita akan bergabung bersama RRI Malang dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, dan akan membahas mengenai temanya adalah Budaya Nusantara Sampai Kapan Bertahan, dengan menghadirkan budayawan-budayawan dari daerah Malang ya, dan dipandu oleh host RRI Jakarta Nova Kalista dan host RRI Malang yaitu Hima. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah enak. Kalo itu berarti
3: menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh jadi gitu ya.
3: Dingin, padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya. Di hari ini yang datang cuma satu aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: Tiga orang kali ini. Tiga orang satu orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada?
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo, selaku budayawan.
2: Yang dua berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, gak apa-apa ya. Walau gak ada tiga, satu ada juga gak apa-apa lah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa
3: sekali.
2: Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof. Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Yeah. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat tuh mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun. Jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu.
3: Yeah.
4: Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ya. Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu.
3: Iya.
4: Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh baik. Karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Dan cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi, mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya. Saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian

0: khas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
1: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
0: Oke. Pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah. Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
1: Oke, baik, jadi menyesuaikan zaman ya Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya Prof ya, ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
0: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
1: Baik.
0: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
1: Baik.
0: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
1: monggo.
0: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
1: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
0: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
1: Baik.
0: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca.
1: Nah, baik.
0: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
1: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya, ya.
0: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
1: Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda itu lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
0: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
1: Saja, ya.
0: barangkali sangat bagus.
1: Okay.
0: Buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
1: Oke, okay. Nah. Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya?
0: Yeah.
1: Ini kan kalau bicara soal biografi, ya mungkin biografi seorang budayawan, boleh nggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya, supaya mungkin

0: lebih menarik membaca gitu?
1: Saya kira enggak ada masalah.
0: Enggak ada masalah ya.
1: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama
0: Drakor.
1: Itu kan ceritanya intinya sama
0: baik.
1: Orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kayak banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
1: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
0: Baik.
1: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
0: berjalan ini kayak. Oke, baik. Berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik. Kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof ya.
1: Kebetulan karena saya orang Jawa,
0: baik.
1: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Wayang saya punya juga koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya
0: harapkan
1: itu kayaknya.
0: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
1: Iya, dari kebiasaan.
0: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
1: Bahkan di mobil di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
0: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya Pak.
1: Dulu
0: supaya tahu budaya nih.
1: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu.
0: Nah,
1: sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
0: Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya Prof ya.
1: Saya lihat kok optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
0: Baik.
1: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
0: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana? Ya,
2: kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
0: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 okay. Atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya
2: yeah.
0: Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor
0: di
2: teleponnya?
0: Di telepon, iya. Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
0: Boleh.
2: Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya. Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof. Jawab dua ya Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari? Untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh, silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya kan, lagu Sing Siso, lagu Putih, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi, sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai menteri kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya ya.
1: Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum Pak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, Prof.
3: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam, saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Po Nova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Po Nova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Kota Malang itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya yang
4: fokus. Kan nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Sama Prof. Wani Hadi.
1: Iya, sama Prof. Wani Hadi.
4: Sama.
1: Panggil Prof aja.
4: Iya. Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Ya, itu. Habis itu kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Bu Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone di Malang sudah ada, kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan
2: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Karena oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya
1: volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, berarti setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya?
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pok Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pok?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: secara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung Malang kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, baik. Selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, Prof ya.
3: Baik. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Dan sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri, apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor ya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sanak Prompat, Bupati Tapin Haji Yamani resmi membuka turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 di lapangan sepak bola Simpang 5, Desa Salam Babaris, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, di mana pembukaan turnamen berlangsung meriah dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin atau yang mewakili, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, anggota DPRD Tapin, Ketua ASKA PSSI Tapin, dan KONI Tapin, di mana dalam sambutannya Haji Yamani mengawali pidato dalam suasana yang santai dengan diselingi candaan mengenai dukungan terhadap tim nasional Argentina. Nah, dari sana perempat, menurutnya kekalahan Argentina menjadi bahan gurauan bersama di tengah masyarakat. Dan di balik candaan tersebut, Bupati mengajak seluruh peserta menjadikan turnamen sebagai ajang mempererat persaudaraan, sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Dan Haji Yamani berharap turnamen Bupati Cup edisi ini dapat mengulang kesuksesan penyelenggaraan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi bagian dari semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Oke, Dance Anak Pro 4, dan kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami. Kita mengikuti Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Ada Joko Supriyadi MT, Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara, akan membahas tentang sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara bersama host Ervi Febrianti. Dilanjutkan ada Alfiah Nurrahma SSMPD, Ketua Hiski Komisariat Kalimantan Tengah, dengan bahasan alih wahana jembatan pelestarian sastra dan budaya. Bersama Redupal Rangka ada Anissa Umami.

Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Oke, dan sana perempat, dan kita akan bergabung ada Anissa Umami, host dari Radio Palangkaraya, dan kita akan menunggu untuk mereka menyapa kami di sini.
1: Sarana Kesusastraan Indonesia, HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Dan tentunya bersama dengan ini juga nanti kita akan berbincang bersama dengan rekan kita dari RRI Tarakan. Boleh kita sapa dulu bersama dengan teman-teman dari RRI Tarakan. Ada RV Febrianti. Selamat siang Kak RV.
2: Siang juga, apa kabar dirimu di sana?
1: Baik sekali, bagaimana cuaca dari Tarakan yang kayaknya sudah 1 jam lebih dulu?
2: Tarakan tadi malam, dini hari, aduh hujan dengan intensitas yang sangat lebat. Dan ini kayaknya masih kebawa nih untuk mendungnya ini.
1: Iya, masih terasa sejuk-sejuk manja. Baik, terima kasih teman-teman dari RRI Tarakan. Hari ini ada RV Febrianti juga yang akan membahas tentang apa kita hari ini di KRV.
2: Tentang sejarah raja-raja pesisir Kaltara.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya tidak hanya sekedar dari RRI Tarakan saja, tapi Pesona Budaya Borneo hari ini juga diikuti bersama dengan teman-teman dari RRI Borneo lainnya juga. Kita sapa terlebih dahulu, kali ini ada dari RRI Samarinda yang ada rekan kami Fendi. Selamat siang Kak Fendi.
0: Masih mute itu.
1: Oke, mungkin suaranya belum terdengar, masih termute nih sepertinya Kak Fendi ya.
3: Baik, halo, apakah sudah terdengar dengan jelas?
1: Suara tampannya sudah terdengar.
3: Ini kalau di sini bukan siang nih, Kak.
1: Oh iya.
3: Di sini sudah sore, jam 3 sore.
1: Berarti kita perbedaannya WITA dan WIB itu tadi ya.
3: Betul, walaupun berbeda tetapi masih tetap menjadi satu hati.
1: Asik. Tapi gimana cuaca kita dari Samarinda hari ini?
3: Kalau cuaca di Samarinda ini, alhamdulillah nih pada hari ini diguyur dengan hujan, walaupun hujannya ya sedikit manja-manja lah. Kadang hujan, kadang enggak, ya seperti itulah namanya ya, lagi di Indonesia nih musim kemarau.
1: Waduh, lagi transisi banget ya.
3: Betul.
1: Iya, wah sudah dari Tarakan dan juga Samarinda ditemani bersama dengan cuaca dingin. Terima kasih Kak Fendi ya.
3: Sama-sama Kak.
1: Iya, kita akan berlanjut ke RRI Nunukan. Ada rekan kami Wina yang menemani kita hari ini juga. Halo Wina.
4: Halo juga.
1: Hai, gimana kabarnya hari ini dari RRI Nunukan?
4: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian cuacanya, wah tadi sudah cerah, sekarang mendung lagi ini. Berubah secepat itu ya.
1: Luar biasa, ini sudah mau menyusul Tarakan dan juga Samarinda kayaknya ya.
4: Iya, begitu sepertinya.
1: Baik, terima kasih banyak dari Kak Wida ya, dari Redutupan yang sudah siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan kita akan berlanjut kali ini ke RRI Banjarmasin. Ada rekan kami Awan.
0: Selamat siang Anissa.
1: Selamat sore berarti.
0: Iya,
1: ya,
0: sore di sini. Di sore.
1: Selamat sore Kak Awan.
0: Iya, siang Anissa. Sore Anissa, apa kabar?
1: Sepertinya belum terdengar suaranya Kak Awan. Izin.
0: Udah ada. Gimana, Lin? Halo, Anissa dengar suara saya di sini?
1: Oke.
0: Halo Anissa.
1: Belum terdengar? Oke, mungkin sembari disesuaikan juga
0: lanjut
1: untuk
0: dulu, lanjut.
1: Teknis dan lain sebagainya. Tapi Bang Awan sudah memberikan kode bahwa siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan tentunya seluruh pemirsa dan juga pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, hari ini Pesona Budaya Borneo akan berbicara dengan dua narasumber yang begitu luar biasa hari ini, yang juga dari RRI Palangkaraya diikut sertakan juga bersama dengan RRI Tarakan. Sebelum kita berlanjut ke RRI Palangkaraya untuk diskusi bersama dengan Bunda Alifa kita, kami mempersilakan kepada teman-teman dari RRI Tarakan bersama dengan RV Febrianti yang juga akan memulai dialog kita terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan diikuti bersama dengan dialog RRI Palangkaraya. Setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan. Bagaimana rekan kami RV?
2: Iya Nisa, siap laksanakan.
1: Baik, kepada teman-teman dari RRI Tarakan kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa. Sore ini kita akan membuka lembaran masa lalu yang syarat akan kejayaan dengan nilai luhur dengan topik kita sejarah raja-raja pesisir Kaltara. Kita akan mengulik bagaimana garis pantai Kalimantan Utara menjadi saksi bisu berdirinya kerajaan-kerajaan hebat yang membentuk identitas wilayah Kaltara di hari ini. Nah, saya telah bersama dengan Bapak Joko Supriyadi MT. Beliau adalah Ketua Yayasan Sejarah Kaltara. Selamat sore, Pak Joko.
5: Ya, selamat sore, Ibu.
2: Iya, Bapak, apa kabar Bapak hari ini, Pak?
5: Alhamdulillah, baik.
2: Terima kasih sudah bersama RRI untuk sore ini ya, Pak Joko.
5: Ya, terima kasih, Bu.
2: Iya, Pak Joko, bagaimana kalau bisa digambarkan secara umum peta kekuasaan kerajaan pesisir di Kaltara pada masa jayanya waktu itu, Pak Joko?
5: Mungkin langsung saja ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Joko Supriyadi, Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini akan memberikan gambaran umum mengenai raja-raja pesisir di Kalimantan Utara. Mungkin pada sesi berikutnya kita bisa menjelaskan lebih detail satu persatu berdasarkan berbagai sumber yang ada. Saat ini mungkin mengenai gambaran umum tersebut, sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sebelum Belanda ada di Indonesia atau di Kalimantan Utara, pada abad 18 itu pesisir Kalimantan Utara merupakan daerah yang sudah memiliki kekuasaan atau memiliki raja-rajanya sendiri. Di bagian utara, yang kita kenal sebagai daerah Tanah Tidung atau Tidung Slenden dalam bahasa Belandanya, itu sudah ada pada abad 17 itu kekuatan Kerajaan Tidung, yang mana pada masa tersebut menurut catatan salah satu peneliti dari Filipina itu telah cukup berani, cukup perwira di dalam melawan penjajahan Spanyol di daerah Filipina. Kerajaan Tidung dari Kalimantan Utara waktu itu bekerja sama dengan Kerajaan Suluk dari Filipina Selatan. Nah, pada abad 18 atau 1700-an tersebut adalah masa-masa jayanya Kerajaan Tidung, di mana mungkin yang paling kuat pada masa itu menurut catatan Belanda adalah Kerajaan Tarakan, yang kemudian diikuti oleh Kerajaan Bengawong di daerah Sungai Sisayak, dan juga ada Kerajaan Sembakung, kemudian Kerajaan Sebuku di hulu Sungai Sebuku. Nah, di saat yang sama, di abad 18 pertengahan, itu juga muncul Kerajaan Bulungan yang dipimpin oleh Wira Amir yang memiliki gelar Sultan. Namun dia masih di Desa Baratan, belum di Tanjung Pala seperti saat ini. Sultan Bulungan waktu itu masih suatu kerajaan kecil lah di Sungai Kayan di Desa Baratan sekarang. Nah, sementara kerajaan-kerajaan Tidung ini sudah cukup perwira, sudah cukup berkuasa di pesisir, terutama sekali bagian utara, dan juga kabarnya juga pengaruhnya sampai daerah Tanjung Mangkalian, yang mana mereka juga bersekutu dengan Berau di daerah tersebut. Nah, kemudian pada abad 17 ini, seiring dinamika ketika Spanyol cukup kuat menjajah di Filipina Selatan dan kekuasaan Suluk juga meredup, raja-raja Tidung ini juga kemudian kekuasaannya meredup, sehingga kemudian mereka terpecah konsolidasinya, tidak cukup solid, sehingga daerah-daerah yang saya sebutkan tadi seperti Tarakan, Nunukan, Sebuku, kemudian Sesayap, Sebawang, terus kemudian Malinau, Ketayau, Sekatak Uji, Sekatak Jelanjan yang kita sebut sebagai daerah Tanah Tidung, itu memiliki raja-rajanya masing-masing dan mengurusi wilayah kekuasaannya masing-masing, tidak lagi bersatu dalam suatu konfederasi yang kuat. Nah, di saat yang sama, Berau juga pada abad 18 akhir itu juga mengalami perpecahan menjadi sebuah kerajaan, juga berada di pesisir, waktu itu pesisir Kaltara lah, karena Berau kan dekat dengan Kaltara. Dan kemudian karena dua kerajaan besar ini tidak cukup kuat lagi, Kerajaan Bulungan ini di akhir abad 18 meningkat pengaruhnya atau mengalami masa-masa establish lah, masa-masa pemapanan kekuasaannya. Nah, kemudian pada abad 19 awal atau 1800-an, Kerajaan Wulungan inilah yang kemudian naik kekuasaannya dan kemudian melalui baik peperangan maupun pernikahan menjalin persekutuan dengan Berau, terutama sekali Gunung Tabur dan Sambaliung. Dan kemudian di utara dia bekerja sama atau beraliansi melalui pernikahan ataupun peperangan, biasa dinamika pada masa itu. Menikahlah raja-raja Hidung ini dengan putri-putri Bulungan, Sultan Bulungan, atau sebaliknya putri-putri raja-raja Bulungan menikah dengan putri-putri dari raja-raja Hidung. Nah, kemudian pada pertengahan abad 19, yaitu sekitar tahun 1849, itu Belanda sudah mulai masuk ke Kalimantan Utara dan dia melakukan survei pendahuluan lah, melakukan kajian-kajian etnografi, kajian-kajian sejarah dan sosial. Dan mereka mencatat pada masa itu oleh Hegeman, itu tahun 1849, di wilayah Tanah Tidung itu ada delapan raja yang dari delapan itu sekitar lima itu memiliki keturunan berdarah Bulungan. Artinya pernikahan itu sudah terjadi. Misalnya di, kita sebutkan, misalnya di Nunukan itu ada Pangeran Muda yang juga dikatakan oleh Belanda itu berketurunan Bulungan. Kemudian di Sembakung ada Datuk Maharaja Dinda yang merupakan menantu Sultan Bulungan karena dia menikah dengan Sinilam, anak Sultan Karudin I. Terus kemudian di Sebawang ada Panembahan, yang juga Panembahan Hasan itu merupakan anak dari Raja Tidung dan ibunya ada dari Bulungan. Kemudian di Sesayap ada Pangeran Muhammad yang juga berketurunan Bulungan. Kemudian di Betayau ada Pangeran Dipati. Kemudian di Sekatak Puji ada pangeran besar, dan di Sekatak Jelanjan ada Pangeran Kahar yang juga dikatakan memiliki darah Tidung Bulungan. Nah, mereka ini diterakan sendiri waktu itu tahun 1849 sudah dipimpin oleh Pangeran Jemalul, yang juga dia yang terkenal, dia juga membuka daerah Sebuku pada masa-masa tersebut. Nah, mereka ini melalui suatu semacam konfederasi yang cukup kuat dengan Bulungan tadi, itu kemudian menjadi suatu halangan lah bagi Belanda, sehingga kemudian Belanda merasa perlu suatu unifikasi atau dipersatukan raja-raja ini di bawah satu kekuasaan tunggal, yang mana pada waktu itu Belanda lebih memilih Bulungan sebagai kekuasaan tunggal tersebut. Jadi unifikasi raja-raja yang ada di pesisir Kalimantan Utara ini terjadi di zaman Belanda sekitar tahun 1850-an sampai 1900, sekitar 50 tahun lah Belanda berusaha untuk menyatukan seluruh entitas politik raja-raja yang ada di pesisir ini kemudian menjadi satu, yaitu Kesultanan Bulungan dan Tidung. Nah, inilah yang kemudian pada masa itu menimbulkan berbagai perlawanan dari raja-raja tersebut. Mungkin yang terkenal diutarakan adalah Datuk Adil. Datuk Adil ini merupakan anak dari Datuk Amir Bahar, yang merupakan Datuk Amir Bahar ini sendiri merupakan anak dari Sultan Karudin II. Sultan Karudin II ini merupakan anak dari Maharajalela, yang menurut versi yang mainstream itu adalah keturunan dari raja-raja Tarakan, raja-raja Gunung Tarakan. Antara istri dari Maharajalela ini adalah putri dari Kesultanan Bulungan, yaitu Wajintan

kan kita. Nah ini raja-raja

0: Iya, Pak Joko, saya mohon maaf. Saya tidak bisa mendengar output suara Bapak di saya saat ini, Pak Joko. Mungkin ada yang bisa diperiksa. Masih tidak terdengar, Pak Joko.
1: Oke.
0: Siap, sudah normal kembali.
1: Tadi ada telepon juga ya?
0: Oh, ada telepon ya. Terinterupsi artinya.
1: Apa gimana instruksinya?
0: Tadi ya terkait penggabungan itu, Pak, yang kuasanya pada Kesultanan Bulungan itu. Lalu ada aksi-aksi pemberontakan.
1: Ya, unifikasi itu menimbulkan asiasi perlawanan. Tapi mereka merasa tidak terima lah, kira-kira gitu kan. Karena ada, pada sebelum unifikasi, mereka kira-kira berbentuk konfederasi yang tersambung. Tersambung lah antar kerajaan itu dalam suatu aliansi yang apa, yang fleksibel lah. Tidak seperti ketika diunifikasi, yang di apa dilengkapi dengan administrasi dan birokrasi atau sistem pemerintahan ala Belanda itu, monarki parlementer lah kira-kira. Nah, ini yang kemudian pemberontakan-pemberontakan ini yang kemudian

0: biasanya di Brunei juga ada pangeran, di Bengkulu, di Jawa bahkan. Itu kayaknya sudah gelar yang lama sekali lah. Mungkin sebelum datangnya Islam kita menggunakan umumnya pangeran. Tapi ketika ada pengaruh Islam dan itu juga dipakai oleh Bulungan, Bulungan lebih memilih gelar yang ada tersebut, yaitu Sultan Bulungan. Sementara sebelum Sultan Bulungan itu, Bulungan, raja-raja Bulungan itu memakai gelar Wira. Misalnya yang dulu sekali namanya Wira Keranda, Wira di Gedung, kemudian Wira Amir, itu Wira. Tapi ketika kemudian dia memakai gelar baru itu, dia memakai gelar Sultan Amirul. Jadi sejak Wira Amir lah pada abad 18 akhir atau sekitar 1734 sampai 1777 itu Wira Amir menggunakan gelar Sultan. Kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. Nah, raja-raja Bulungan, kalau tadi raja-raja Tidung saya sampaikan mereka sudah kuat di abad 18, mereka sudah bisa melawan Spanyol, aliansi bekerjasama dengan Suluk lawan Spanyol di utara sana. Kemudian mereka seiring dengan kuatnya Spanyol, semakin berkuasa Spanyol di perairan utara, kekuatan mereka pun, persekutuan mereka dengan Suluk melemah, dan akhirnya mereka sendiri juga ikut melemah, dan akhirnya pecahlah mereka menjadi raja-raja kecil yang fokus pada wilayah masing-masing yang saya sebutkan tadi, 8 daerah tadi di Tanah Tidung. Kemudian di saat yang sama Bulungan pun naik pengaruhnya, dan di saat yang sama juga Belanda pada pertengahan abad 19 itu datang dan melakukan upaya-upaya unifikasi atau mempersatukan seluruh raja-raja kecil ini tadi menjadi satu di bawah Kesultanan Bulungan. Dan kemudian ada pemberontakan-pemberontakan yang bisa ditaklukkan oleh Belanda. Namun dari sisi seni budaya, Belanda tidak mampu untuk menghilangkan seni budaya tersebut, karena bahkan gelar-gelar itu masih melekat sampai sekarang. Misalnya contoh kayak Bupati KTT misalnya kemarin, Pak Ibrahim Ali, itu digelar pangeran oleh lembaga adat yang ada di sana. Jadi gelar tersebut masih turun-menurun sampai sekarang, termasuk juga di
1: masih berlaku.
0: Ini sebagai bentuk pelestarian juga terhadap sejarah dan budaya itu sendiri. Jadi kerajaan itu sebenarnya masih ada, tapi masih dalam rupa kebudayaan lah, kira-kira entitas-entitas. Mungkin begitu ya.
1: Siap Pak Joko. Nah ini kalau kita flashback lagi ke sejarah kerajaan-kerajaan ya, tentu tidak hanya bicara soal pemerintahan saja, tetapi juga dulu ada yang namanya urusan-urusan niaga ya Pak ya, hubungan-hubungan yang dibina. Nah kalau kita menilik peran strategis dari letak geografis pesisir Kaltara dalam jalur perdagangan internasional saat itu, bagaimana Pak Joko?
0: Ya, mengenai perdagangan internasional itu ada juga dicatat oleh dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, Ibu Lis Cahyani. Beliau membuat buku tentang perdagangan di Kalimantan Utara pada pertengahan abad 19 sampai kemerdekaan 1942 ketika Jepang datang. Nah, di situ dia menceritakan bagaimana perdagangan waktu itu di Kalimantan Utara sudah cukup masif. Ada perdagangan bahkan dengan Singapura, dengan Suluk, dengan Filipina Selatan, kemudian juga perdagangan dengan Cina dan berbagai daerah lainnya. Dan intinya perdagangan internasional waktu itu sudah terjadi. Nah, perdagangan internasional ini tentunya pada hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, terus kemudian hasil kayak sarang burung walet itu kan, gua-gua sarang burung itu, terus kemudian juga ada yang kita buat harum-harum itu, gaharu lah.
1: Nah, gaharu ya Pak ya, iya. Cendana ya Pak ya.
0: Ya, gaharu kalau di sini ya. Nah iya. Ini perdagangan internasional ini tentunya hasil hutan dan juga hasil laut waktu itu. Itu juga umum sekali. Nah perdagangannya pun tidak hanya lokal, tidak hanya antar dari Kaltim, Kaltara misalnya atau Sulawesi, tapi juga sampai ke dunia internasional. Nah perdagangan ini kemudian menurut Lis Cahyani itu kemudian menjadi tertutup sepenuhnya dikuasai Belanda, secara pelan-pelan dikuasai oleh Belanda, sehingga seluruh perdagangan tidak lagi lewat raja-raja lokal ini, tapi melalui Belanda tadi, dimonopoli oleh Belanda. Jadi hubungan-hubungan ke dunia luar itu tidak dibolehkan. Jadi kerajaan-kerajaan ini diakui oleh Belanda entitasnya, kemudian disatukan oleh dia, tapi secara perdagangan tidak dibolehkan, secara politik juga tidak dibolehkan dengan dunia luar, seluruhnya melalui Belanda. Nah ini yang metode Belanda waktu itu, yaitu melalui penjajahannya melalui kontrak-kontrak politik

0: Sukabumi dengan raja-raja yang waktu itu ada, termasuk ketika sudah unifikasi dengan Sekarang Bulungan. Nah, ini perdagangan-perdagangan yang terjadi waktu itu.
1: Baik, Pak Joko. Kita kembali lagi ke tokoh-tokoh raja atau sultan ya, yang tadi sempat Bapak ceritakan secara singkat lah kalau saya bisa katakan. Siapa Pak tokoh raja atau sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah pesisir Kaltara dan apa warisan terbesar mereka jika ada?
0: Ya mungkin kalau di Kidung ternyata dulu ada, kalau menurut salah satu versi ya di buku yang ada ini, saya pegang ini. Ini merupakan salah satu catatan sejarah oleh orang lokal, oleh Bapak Abdul Muthalib, keturunan dari terah kerajaan Kidung Malinau. Beliau bercerita, salah satu yang sangat fenomenal itu adalah Raja Bagge. Raja Bagge ini dari Kidung Pesisir, waktu itu berada di daerah Pulau Mandul, di Pulau Mandul. Raja Bagge ini sangat kuat sekali, pada masanya lah Kidung itu bersatu, belum terpecah-pecah seperti tadi. Jadi perkiraan abadnya mungkin di bawah abad 17 lah, di bawah abad 18, di bawah abad 17. Jadi Raja Bagge inilah yang kalau bisa dikatakan meletakkan batu pertama atau fondasi pertama peradaban Kidung, peradaban masyarakat Kaltara yang Kidung di Kalimantan Utara di pesisir ini. Raja Bagge ini yang punya jasa tersebut. Nah, kemudian adapun di Bulungan, sultan pertama yang cukup terkenal, yang jasanya juga untuk penyebaran Islam, itu adalah Sultan Wira Amir atau Sultan Amirul Mukminin. Pada zaman Sultan Amirul Mukminin atau sekitar tahun 1734 sampai 1777 atau abad 18, pada zaman beliau lah penyebaran agama Islam di Bulungan itu masif, dan kemudian pada zaman beliau lah meletakkan batu pertama lah, katakan begitu, fondasi pertama masyarakat di Bulungan sebagai cikal bakal nanti saat ini seperti saat ini menjadi daerah Kaltara. Jadi pada zaman Wira Amir lah dilakukan konsolidasi, pada zaman beliau lah dilakukan penyatuan atau dalam bentuk konfederasi antara Bulungan, antara kerajaan Bulungan dengan kerajaan-kerajaan Kidung. Sejak zaman beliau lah konsolidasi itu terjadi. Beliau sendiri merupakan, menurut salah satu versi, merupakan menantu dari kerajaan Kidung Tarakan. Tapi secara politik pada zaman beliau terjadi konsolidasi-konsolidasi itu sampai di zaman pertengahan abad 19 sampai Kharbin II, yang mana penyatuan-penyatuan politik itu terjadi melalui pernikahan-pernikahan.
1: Baik. Iya, Pak Joko, kita kalau bicara masalah kerajaan ya yang silam tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kita terbatas oleh waktu sayangnya Pak Joko. Tetapi sebagai penutup sesi dialog ini, mungkin kami bisa mengharapkan closing statement yang berupa pesan mungkin ya yang ingin Pak Joko sampaikan kepada seluruh pendengar Pesona Budaya Borneo. Silakan Pak Joko.
0: Ya, mungkin sebagai closing statement, kami berharap kita semua, baik pendengar maupun saya sendiri maupun teman-teman RRI, itu sering-seringlah untuk membahas masalah sejarah dan budaya di Kalimantan Utara atau di Kalimantan pada umumnya, tidak hanya di pesisir tentunya, tapi juga di pedalaman apabila perlu ada suatu kolaborasi sehingga dua daerah tersebut, pesisir dan pedalaman di Kalimantan ini, bisa semakin lestari sejarah dan budayanya, bisa semakin maju pemahaman bersamanya, dan bisa bekerja sama untuk kemajuan Borneo ke depan. Begitu.
1: Baik, terima kasih Bapak Joko Supriyadi, MT Ketua Yayasan Sejarah Kaltara, yang mana sudah bersama kita di sore hari ini dalam Pesona Budaya Borneo dengan topik sejarah raja-raja pesisir Kaltara. Demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Joko yang kami harapkan bisa memperkaya hazanah pengetahuan kita bahwa pesisir Kalimantan Utara ini menyimpan sejarah kepemimpinan yang luar biasa. Kami kembali ke RRI Palangkaraya, ada Nisa Umami di sana. Nisa.
2: Baik, bersama dengan rekan kami RV, terima kasih banyak, dan juga Pak Joko yang hari ini sudah membahas terkait sejarah raja-raja pesisir Kaltara yang begitu luar biasa. Dan tentunya seluruh pendengar dan juga pemirsa dari Pesona Budaya Borneo, acara ini bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Palangkaraya Official dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya, dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan jeda terlebih dahulu, setelah itu kita akan berlanjut bersama dengan narasumber dari RRI Palangkaraya.
3: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dan pendengar dan juga pemirsa Pesoda Budaya Bordeo masih menemani Anda dalam siaran berjaringan Pesoda Bordeo kali ini. Saatnya untuk RRI Palangkaraya menemani Anda bersama dengan sebuah dialog mengangkat tema yang begitu luar biasa terkait alih wahana Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya bersama dengan narasumber kita yang juga begitu luar biasa dari Ibu Alivia Nurrahmana SSMPD selaku ketua dari HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu ibunya. Halo, selamat siang Ibu.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia Nurrahmana. Siap.
2: Terima kasih banyak Ibu telah berhadir di studio Propat RRI Palangkaraya ini. Mungkin langsung saja dengan pertanyaan yang sudah membuat kita penasaran, karena dari tadi sudah disebutkan juga terkait judul alih wahana terkait Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya. Kalau kita mau mengenal lebih dekat terkait tema kita ini sebenarnya apa sih Bu?
7: Baik ya. Untuk istilah alih wahana sendiri, kalau di Indonesia itu dipopulerkan oleh Sapardi Djoko Damono ya. Dia itu sastrawan, mungkin kalau anak-anak muda pasti masih ingat salah satu puisinya yaitu Hujan Bulan Juni ya. Jadi alih wahana ini memang sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena di sini untuk alih wahana sendiri, kalau menurut Pak Sapardi Djoko Damono, almarhum sudah ya, merupakan pengubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian lain. Jadi kata wahana ini berarti media atau kendaraan. Jadi dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain. Itu yang praktisnya gitu ya.
2: Wow, berarti adalah sebuah media untuk pelestarian dari kebudayaan itu juga tadi gitu ya Bu ya.
7: Betul.
2: Iya. Apakah ini menjadi hal penting untuk dalam upaya pelestarian budaya, apalagi kita melihat di era digital saat ini nih Bu, khususnya di Kalteng juga gitu ya Bu ya.
7: Iya, baik, terima kasih ya. Memang ya, misalnya kalau kita merunut ke yang paling sederhana ya Mbak ya, misalnya di proses pembelajaran di sekolah atau anak-anak muda sekarang, itu kan mereka paling males misalnya membaca buku atau mendengar cerita atau apapun. Nah, justru alih wahana ini sangat-sangat penting sebagai sarananya pada saat zaman digital ini ya. Misalnya ya, untuk anak SD ya, itu cerita-cerita rakyat itu mereka mungkin sudah malas untuk membaca. Nah, akhirnya cerita-cerita rakyat itu dialihwahanakan menjadi semacam film animasi sehingga itu menarik untuk siswa-siswa, anak-anak atau anak-anak muda lagi untuk secara tidak langsung melestarikan budaya tentunya ya, karena mereka bukan melihat pada cerita buku dan sebagainya, tapi mereka melihat film-film animasi dan sebagainya itu.
2: Sebuah media untuk memperdekatkan generasi sekarang juga gitu ya Bu.
7: Iya betul.
2: Kembali ke upaya pelestarian ini juga. Tapi karena tadi ngomongin tentang media, sebenarnya dari ahli wahana ini tuh sampai sekarang ada media apa aja nih Bu untuk memperdekat dengan budaya itu juga?
7: Oke, sebetulnya ini untuk wahana atau kendaraan itu ada dua ya, kalau menurut Sapardi Djoko Damono ya, yaitu media sebagai wahana sebagai media atau medium, dan wahana sebagai alat pemindah makna. Artinya begini ya, seperti saya katakan tadi, misalnya cerita rakyat ya, cerita rakyat itu walaupun nanti dibuat film animasi, itu kan berarti sudah alih wahana ya medianya ya, dari media biasa kemudian digital. Nah itu tetap saja itu tetap makna-makna itu tidak akan berkurang, Mbak. Kenapa tidak berkurang? Karena inti cerita tetap sama. Misalnya kalau kita ke Banjarmasin misalnya, di situ kan ada namanya jembatan yang paling terpanjang ya, jembatan Tumbang Nusa. Nah itu kan juga ada cerita Nusa juga, bagaimana naga, ada seekor naga, kemudian ada peristiwa-peristiwa itu dibuat cerita rakyat, kemudian bisa dibuat animasinya sehingga orang setiap lewat itu, oh di situ ternyata ada cerita rakyatnya ya, gitu ya.
2: Iya, berarti kalaupun dengan penggunaan ahli wahana ini tuh tidak mengurangi esensi dari
7: maknanya
2: kisah tadi,
7: iya,
2: itu juga
7: betul, ya, betul, betul.
2: Dan juga dibalik dari mungkin yang sering kita temui ini juga ada legenda-legenda, contohnya tadi ada dongeng juga,
7: iya, betul,
2: gitu,
7: betul.
2: Tapi apakah sejauh ini dengan ahli wahana ini tuh punya tantangan tersendiri, Bu, untuk diaplikasikan di masyarakat era sekarang?
7: Iya, tentu tantangannya pasti ada ya, karena zaman seperti ini anak-anak muda kan sering ini ya, paling malas kalau melihat misalnya cerita-cerita rakyat atau legenda atau mite atau sage gitu ya. Nah mungkin di pada proses pembelajaran di sekolah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, misalnya ada tantangan membuat media permainan game misalnya ya. Ada game kan yang dirancang khusus untuk bagaimana supaya masyarakat di daerah tersebut tetap mencintai budayanya dengan permainan-permainan dan sebagainya ya. Itu bisa, walaupun sebetulnya tidak hanya cerita rakyat atau budaya-budaya saja ya. Misalnya kalau misalnya kita lihat novel-novel ya, misalnya ada novel-novel yang sangat ini ya, sangat berbobot. Kemudian dari novel itu yang mungkin yang paling saya sukai itu ada sebuah novel ya. Itu kan buku cerita saja ya, tapi novel itu kemudian dialihwahanakan dalam sebuah film. Kan banyak juga itu ya. Nah, begitu juga film-film sejarah-sejarah itu juga bisa difilmkan juga. Misalnya kita lihat yang sempat beberapa tahun yang lalu tren itu kan Layangan Putus misalnya. Layangan Putus itu kan film banyak ini ya maknanya. Kemudian dari novel itu ternyata bisa difilmkan. Nah maknanya sama, walaupun mungkin ada perubahan sedikit tentang tokohnya, tentang latarnya, disesuaikan dengan zaman sekarang sehingga orang juga tidak bosan gitu ya. Dan sejarah-sejarah juga sama, kan ada film-filmnya yang menarik sehingga orang juga tertarik, oh ini ternyata dari daerah itu ya gitu ya. Jadi memang alih wahana ini sangat-sangat luas sekali. Atau misalnya kalau alih wahana ini cerita rakyat, seperti saya katakan ya, misalnya ada salah satu cerita rakyat di daerah Barito Timur, itu kan ada namanya Barito Timur atau Barat, lupa saya, Buntok ya. Nah itu kan ada namanya Danau Melawen. Nah itu kan cerita rakyat, kemudian dibuat digitalnya, itu kan sudah alih wahana. Tapi ternyata tidak sampai digital saja, ada juga yang membuat lukisan, dibuat lukisan atau mungkin batik seperti apa sebuah Danau Melawen dalam lukisan piring atau lukisan apapun, atau dibuat tas gitu. Jadi alih wahana ini sangat menarik. Tapi kalau berkaitan dengan budaya, tentu saja ya ini sangat membantu sekali alih wahana ini ya, sangat-sangat membantu sekali untuk pelestarian budaya yang ada di daerah tersebut gitu.
2: Ah, ini baru bisa kita pahami bersama mungkin ya Bu ya, kalau alih wahana ini itu memperkenalkan kebudayaan ini dalam bentuk yang berbeda.
7: Iya,
2: iya,
7: betul.
2: Kalau tadi benar kata Ibu, ada contoh novel yang mungkin sekarang banyak difilmkan dan juga dongeng yang sekarang banyak dibukukan juga. Apakah dari salah satu yang dilakukan teman-teman seniman di Palangkaraya terkait pertunjukan teater yang mengangkat kembali kisah-kisah legenda dari Kalteng atau bahkan Palangkaraya ini juga termasuk dari ahli wahana nih Bu?
7: Betul, jadi itu juga termasuk alih wahana juga. Dan kami dari HISKI ya. HISKI itu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, juga baru-baru lalu kemarin mengadakan Festival Sastra dan Sarasehan Budaya. Jadi dalam kegiatan festival itu memang benar-benar melalui berbagai proses, Mbak ya. Misalnya proses pertama kita melakukan diskusi serumpun dulu. Jadi dari berbagai kalangan ya, mau guru, dosen, kemudian dari aktivis budaya, ada juga yang pemerhati budaya. Jadi dari berbagai macam, kemudian dari situ kita akan membuat kegiatan lokakarya penulisan. Nah itu sebetulnya itu sudah mau ke alih wahana ya. Jadi lokakarya penulisan, dari dia melihat dari lisan dibuat tulisan. Nah dari lokakarya penulisan itu ada lagi tahapannya, yaitu lokakarya alih wahana. Artinya dari tulisan yang dia buat itu dialih wahanakan atau dari media tulis ke media yang lain. Nah itu menariknya ya, memang tanggal 15 Juli kemarin itu kegiatan sudah selesai dan sangat luar biasa ya kegiatan itu, karena ada 30 peserta yang menulis berdasarkan budaya-budaya lokal tersebut, karena memang pesertanya juga bukan hanya dari Palangkaraya, itu dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Tengah ya, ada di 13 ya, 13 kota di Palangkaraya semua ikut. Jadi mereka mengungkapkan seperti apa sih budaya-budaya mereka, kemudian dialihwahanakan, dipamerkan, dan itu sangat luar biasa. Kemarin support dari Pak Wakil Wali Kota juga sempat hadir gitu ya, dan berbagai ini pemerhati budaya dari RRI juga hadir, perpustakaan juga hadir, dari dinas DKPS juga hadir, DKPR juga hadir. Jadi ya alhamdulillah acara itu berjalan lancar. Artinya kita mencoba melestarikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan cara alih wahana.
2: Luar biasa sekali Bu ya, dan ini pun sebenarnya selaras mungkin dengan teman-teman seniman atau sanggar-sanggar seni yang ada di Palangkaraya gitu ya Bu ya.
7: Iya betul.
2: Karena berusaha juga untuk memperkenalkan ke generasi muda terkait legenda, yang dimana kita biasanya legenda ini dari lisan menggunakan media alihwahana menjadi sebuah pertunjukan.
7: Iya betul.
2: Sebenarnya lebih ke cara menikmati Bu ya.
7: Iya betul.
2: Iya oke. Mungkin terakhir Bu, karena ngelihat di era sekarang ini juga, kalau tadi ada tantangan terbesar ya, dimana masih kembali dengan ketertarikan personal ya,
7: iya,
2: ketertarikan individunya, mungkin kedepannya dari tim Ibu apakah ada upaya berkelanjutan yang akan dilakukan untuk alih wahana ini juga Bu?
7: Iya, terima kasih ya. Tentu saja upaya kami tetap sama Pak, karena memang kalau misalnya di Palangkaraya saja ya, kan itu budaya tidak hanya satu, banyak lagi ya yang bisa diungkap, misalnya tiwah atau mungkin hal yang lain. Karena memang kalau namanya kita bicara Dayak, budaya Dayak itu macam-macam, pernikahan juga ada, mau menikah, setelah menikah, melahirkan, dan sebagainya, itu juga termasuk budaya yang harus dilestarikan. Nah mungkin kami dari HISKI juga akan kedepannya akan mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan budaya-budaya tersebut yang ada di Kalimantan Tengah ya khususnya. Karena memang ini kan HISKI kami adalah Komisariat Kalimantan Tengah, artinya melingkup Kalimantan Tengah, bagaimana menjunjung budaya, melestarikan sehingga budaya Dayak itu tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tentu saja di tingkat internasional juga.
2: Luar biasa yeah sekali. Tentunya bersama dengan teman-teman dari HISKI dan juga upaya dari pelestarian ini juga menjadi wadah anak-anak muda untuk bisa lebih mengenal
7: yeah
2: budayanya
7: betul
2: gitu Ibu ya. Jadi bukan merubah apa yang sudah ada, tapi pendekatan yang sedikit lebih berbeda dengan generasi sekarang. Baik, terima kasih Ibu yeah yang sudah memberikan pemaparan luar biasa di hari ini, dan tentunya pemirsa dan juga pendengar telah kita ikuti bersama dan kita dengarkan bersama pemaparan dari kedua pemateri kita. Kalau tadi di awal bersama dengan Bapak Joko, kemudian dari RRI Palangkaraya ada Ibu Alivia. Dan tentunya setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh diawali bersama dengan RRI mengajukan pertanyaan. Boleh dari siapa terlebih dahulu?
8: Kalau ada Res.
2: Oke, dari RRI Banjarmasin akan melakukan pertanyaan untuk kita ke Kak Awan, rekan kami Awan, untuk memberikan pertanyaan kita pada hari ini. Halo, selamat siang Awan.
8: Iya, selamat sore Anissa. Bagaimana suaranya, terdengar?
2: Terdengar tapi sedikit agak
8: bergema ya.
2: Bergema, betul.
8: Oke, mungkin langsung saja. Ini sedikit konfirmasi dulu Ibu bahwa Jembatan Tumbang Nusa tuh adanya di Kalimantan Tengah. Kalau di Banjarmasin, jembatan terpanjangnya itu Jembatan Barito. Oke, ini ada pertanyaan nih soal alih apa saja yang perlu dipertahankan begitu agar nilai dari sebuah karya sastra ini tidak hilang saat dialih wahanakan. Ini untuk narasumber dari Palangkaraya. Kemudian untuk narasumber kedua yang tadi pertama kita dengarkan itu, untuk Bapak warisan apa, warisan sejarah apa Bapak dari kerajaan-kerajaan pesisir Kalimantan Utara yang masih bisa kita lihat hingga hari ini? Mungkin itu dulu pertanyaannya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan kami Awan untuk pertanyaannya, dan juga ada dua pertanyaan untuk RRI Palangkaraya dan juga RRI Tarakan hari ini. Apakah dari teman-teman RRI Tarakan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya?
0: Mungkin bisa diulangi Pak, karena suaranya menggema.
8: Ya, mohon maaf Bapak, tadi agak menggema ini. Bagaimana, sudah mulai jelas Bapak?
2: Awan.
8: Ini sambil setting sama teman kita nih di sini. Bapak, pertanyaannya warisan sejarah apa yang masih tertinggal dari kerajaan-kerajaan pesisir yang masih bisa dilihat hingga hari ini, Pak?
0: Oke. Berarti warisan sejarah yang masih ada ya, yang bisa dilihat.
8: Betul.
0: Oke, tadi karena saya sebutkan ada dua kerajaan, yaitu yang Tidung dan yang Bulungan. Untuk yang Tidungnya, yang masih bisa dilihat itu adalah peninggalan-peninggalan seperti tiang-tiang bekas istananya dulu, cuma bisa di, misalnya di Malinau itu masih ada tiang istana Raja Pandita. Tapi jangan dibayangkan istana seperti peradaban Eropa atau peradaban-peradaban batu ya, karena kita karena peradaban kayu, jadi kita rumah-rumah kayu dan kayu-kayu lama itu jabuk, sehingga berupa tiang yang tertinggal adalah kayu-kayu yang sudah cukup berusia. Nah, terus kemudian juga ada nisan-nisan, cagar-cagar budaya berupa nisan-nisan makam kuno, pemakaman-pemakaman, kompleks pemakaman raja-raja, seperti kalau Tidung di Sebawang, ada penembahan Sebawang, terus kemudian di Malinau, Raja Tidung Malinau itu penembahan Raja Tua, dan juga di Pulau Tidung, di Kepulauan Seribu, di Jakarta sana ada makam Raja Pandita, karena dia diasingkan oleh Belanda di Jawa atau di Pulau Tidung tersebut. Nah, terus kemudian selain sisa-sisa bangunan istana tersebut dan makam-makam, juga ada peninggalan berupa tulisan-tulisan atau naskah-naskah kuno, misalnya di Sebuku ada dokumen Sebuku namanya, yang kemudian sampai sekarang masih bisa dibaca, yang berupa tulisan Arab Melayu atau yang kita kenal dengan Pegon atau Jawi, jadi tulisannya Arab, bacanya Melayu, itu juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Dan juga ada peninggalan-peninggalan tentunya berupa seni budaya, baik itu tarian, kemudian pakaian seperti singal yang saya pakai ini, baik Bulungan maupun Tidung juga masih memakainya. Jadi peninggalan sejarah, warisan sejarahnya itu masih ada, berupa cagar budaya, baik yang benda maupun tak benda. Nah, terus kemudian yang Bulungan itu karena dia merupakan peradaban unifikasi juga, yang belum cukup lama, dan karena di zaman Belanda tadi kontrak-kontrak politik dan ekonomi itu sangat menguntungkan bagi Bulungan juga, dia sempat menikmati industrialisasi di era 1900 awal sampai zaman Jepang, sehingga eksplorasi dan eksploitasi minyak dan juga hutan berupa kayu yang diekspor itu menghasilkan peninggalan-peninggalan seperti istana di Tanjung Palas, kompleks istana Kesultanan Bulungan, ada beberapa istana dan bekas istana, dan juga kemudian ada masjid kuno di Tanjung Palas berupa masjid yang masih beroperasi sampai sekarang. Jadi sudah mungkin usianya sudah kurang lebih 300 tahun, namun direnovasi-renovasi terus sehingga sampai sekarang masih bisa digunakan di posisi yang kurang lebih sama di Tanjung Palas dulu. Nah, terus kemudian itu juga ada makam-makam kuno seperti makam Wira Amir itu ada di Seriang, makam Sultan pertama yang tadi, terus kemudian Sultan Alimuddin itu ada di Sarik Batu,
9: dan kemudian makam-makam lainnya ada di kompleks masjid atau Simudin tadi yang merupakan kompleks makam kuno. Juga tulisan-tulisan juga ada banyak, terutama sekali yang terdapat oleh para penulis, tentu juga seni budaya, peribadian, pakaian, makanan, dan juga gelar-gelar pidato, kemudian dayang atau penyuguh yang itu masih dipakai sampai sekarang, menunjukkan terah para pengetahuan tersebut yang merupakan penggerak atau pemerintah pada zaman itu. Nah, mungkin begitu.
8: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Joko, dan akan berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Alba terkait bersama dengan RRI Palembang Raya. Kita akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu terkait apa yang bisa tekankan dan tidak bisa dirubah menjadi ahli wahana dari kebudayaan itu sendiri. Apakah ada perbedaan? Karena ada beberapa budaya yang bahkan tidak bisa dirubah jadi ahli wahana.
7: Baik, terima kasih. Salam kenal dari saya, Mas Awan ya.
8: Iya, salam kenal Ibu.
7: Begini ya. Jadi kalau dari budaya ahli wahana ya, dari misalnya tadi dari lisan ke tulisan, kemudian dari tulisan ke film animasi atau digital, itu memang kalau budaya itu tidak bisa diubah ya, kecuali memang ada skenario film mungkin bisa ya. Jadi misalnya cerita Nusa ya, saya katakan tadi ada cerita Nusa yang merupakan legenda di jembatan Tumbang Nusa yang sangat panjang, itu memang kan cerita Nusa itu ya. Jadi maupun dia secara lisan atau ditulis di ada buku atau mungkin digital, itu maknanya tetap sama, tidak mungkin berubah. Kecuali saya katakan tadi, misalnya saya tadi kan contohnya Layangan Putus ya. Kalau Layangan Putus dari novel ke film itu kan alih wahana. Itu ada perubahan yang sangat signifikan ya. Misalnya kalau di novel itu kan nuansanya masih nuansa rumah, mungkin perkantoran atau apapun yang masih sederhana. Tapi kalau di film itu kan lebih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat modern ya. Misalnya di mall, di apartemen, tapi kalau di novelnya tidak ada. Nah, itu kan ada perubahan. Tapi kalau perubahan alih wahana dalam bidang sastra dan budaya itu sangat kemungkinan kecil akan mengubah hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya tersebut. Karena bukan ini ya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang untuk alih wahana ini memang boleh kalau ada beberapa hal-hal yang diubah ya, tapi kalau itu di novel atau film ke apapun juga dalam bentuk lukisan atau apapun, tapi kalau dari dasar alih wahana dari budaya itu sangat-sangat tidak mungkin diubah ya, karena nanti ada protes dari masyarakat itu pasti. Oh, ini kenapa ceritanya seperti ini dan seperti apa gitu ya. Jadi saya yakin kalau alih wahana di berkaitan dengan budaya atau manuskrip itu tidak mungkin akan berubah sesuai dengan apa yang ada ya. Misalnya tadi kan ada dari Tarakan ya tentang misalnya sejarah. Nah, sejarah itu kan bisa juga dibukukan ya. Tapi kalau misalnya cerita tentang misalnya ada kegiatan budaya apa, itu kan bisa dibuat digital juga gitu ya. Tidak mungkin itu akan bisa terpupus atau apa hilang ya. Tidak mungkin. Kalau misalnya di Kalimantan Tengah juga ada salah satu ya, misalnya Karungut ya, itu juga salah satu budaya. Itu saya juga sangat senang sekali mendengar Karungut sendiri. Bagaimana kita cara melestarikan? Tentu saja mungkin RRI juga salah satu, menjadi salah satu harus berusaha supaya mungkin ada lomba Karungut dan sebagainya ya. Itu dari saya ya. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ibu dan juga Kak Awan. Semoga pertanyaannya juga menjawab bahwa terkait ahli wahana ini juga masih ada beberapa kebudayaan atau bahkan tradisi yang memang sudah menjadi keseharian masyarakat yang harus didiskusikan gitu Bu ya. Makanya tadi dengan adanya perkumpulan bersama dengan 13 kabupaten dan satu kota ini untuk menyatukan satu ketentuan Sipsi. Itu tadi gitu ya Bu. Baik, terima kasih teman-teman, antusias yang begitu luar biasa di sesi tanya jawab kita kali ini. Tapi sungguh disayangkan ketika waktu kita tidak cukup lagi untuk melanjutkan sesi pertanyaan ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan kedua narasumber kita yang begitu luar biasa hari ini dan juga memberikan pertanyaan lebih lanjut terkait keingintahuan kita semua. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu bersama dengan teman-teman dari Pesona Budaya Borneo hari ini bersama dengan teman kita dari RRI Tarakan, ada Kak Ervi yang sudah menemani kita, kemudian ada dari RRI Samarinda ada Kak Fendi yang sudah nemenin juga, dari Banjarmasin ada Kak Awan, kemudian dari RRI Dudukan ada Kak Wina dan juga seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI kita semua. Dan tentunya dengan ini juga saya Adisa Umami mewakili seluruh rekan-rekan dari Pesona Budaya Borneo hari ini pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di edisi siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Siaran berjaringan Banjar Nusantara, Pesona Budaya Borneo, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang yuk. Mohon maaf ya. Terima kasih juga infonya buat siapa nih tadi, Bang Muhdar ya. Katanya suaranya rusak Om. Iya, karena rusak tadi belum disetting sama operatornya. Sekarang udah beres ya. Terima kasih juga buat Bang Wardi. Dan yang pengen request silahkan ya. Kita waktunya terbatas banget dan sana Pro 4 hanya kurang lebih 45 menit karena tadi kita siaran berjaringan sama Pro 4 RRI, bukan Pro 4 ya, tapi Pro 4 RRI Palangkaraya dan juga RRI Nunukan, Tarakan, sama Rinda juga, karena kita tadi siaran berjaringan. Nah, langsung aja, lagu-lagunya tuh ada Mengejar Badai, Siapa Sih Kamu, Cinta Kita, Kamu Istimewa, Sakit Gigi, Tang Ting Tung, Yang Penting Happy, Bukan Tak Mampu, Sebiduk Tak Searah, Benci Sama Alay ya. Oke, langsung aja, kita mau terima nih. Halo, ayo goyang. Halo, Mama Alfi. Halo, mana nih suaranya? Halo, Mama Alfi. Suara Anda di mana? Suaranya mana nih, Mama Alfi? Kok nggak ada nih? Line berapa ya? Saya jadi bingung. Line 2 nggak sih? Mama Alfi, coba lagi dong. Coba ya. Halo, ayo goyang. Halo, Mama Alfi. Mana nih? Kok gak ada suaranya ya? I have to calling Alin again. Sorry Mama Alfi, saya harus panggil Alin sebentar ya. Ah, atau di sini gak sih? Tapi di sini aman kok. Halo, coba sekali lagi Mama Alfi, tolong Mama Alfi sekali lagi. Kita coba tes. Mama Alfi, telepon lagi dong. Kita mau tes dulu. Halo Mama Alfi, mana? Kok gak bisa? Halo, nah, kok gak bisa? Aduh, telepon biasa aja deh Mama Alfi. Halo, ayo goyang. Halo,
1: goyang yuk.
0: Nah, Acil Amah,
1: alhamdulillah apa kabar? Mau. Nah, sebenarnya dulu karena waktunya sempit banget jadi buru-buru.
0: Inggi.
1: Ini kamu istimewa aja, Gin.
0: Kamu istimewa. Ini
1: waktu banyak, sempit bang, jadi kalau ini balawan-lawan.
0: Inggi siap.
1: Buat Bang Awan, terima kasih buat
0: terima
1: semuanya
0: kembali.
1: Juga, sangat sehat. Ya, buat Bang Adan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama Alfi, ada nggak suara saya Mama Alfi?
2: Suara.
0: Nah, ada. Inggi, ada sudah. Ini ada cungul suara Bian. Tapi suara lu ada lah, kedengaran lah. Oh jauh, Bian di gunung kah? Yang penting kita masih bisa mendengar satu sama lain. Inggi, apa tadi lagunya Bian? Oh my, apa tuh jurang orang tuh sejukung tapi mengayuhnya kesana kemari. Kada sinkron. Nah, singkong anda ke kanan, singkong anda ke kiri lah. Aduh, hai, kayak apa ini? Kayak apa, tolong. Dikirimnya kisah siapa Mama Alfi?
2: Inggi,
0: siap. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah, kabul. Gih, minta rela ulun, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alfihan. Alhamdulillah Sidin kau masuk ternyata. Oke, yang di TikTok juga boleh, tinggal tulis aja mau lagu apa, penyanyinya siapa, dikirimnya buat siapa gitu ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Yuk. Asliani, apa kabar?
3: Iya, kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah baik ya.
3: Lagunya apa tuh? Ada pilihannya kah?
0: Kamu Istimewa, Sebidu Tak Searah, Mengejar Badai, Siapa Sih Kamu, Cinta Kita, Sakit Gigi.
3: Mengejar Badai.
0: Oh my, harap banget sih ini badai dikejar.
3: Enggak harapan.
0: Kirimnya?
3: Salamnya dari A sampai Z saja, Bang Awan.
0: Inggi.
3: Bang Awan, terima kasih.
1: waktunya.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih udah gabung buat Aciliani. Oke, di WA kembali kita terima juga di telepon biasa. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Ya, dari
4: Bang Hadi.
0: Bang Hadi di alu-alu ya.
4: Iya.
0: Oke, Bang Hadi mau request lagu apa?
4: Di luar Anda kau lah.
0: Yang ada dulu, Bang.
4: Yang ada apa lagi?
0: Yang ada Kamu Istimewa, Sebiduta Searah, Mengejar Badai, Siapa Sih Kamu, Cinta Kita, Sakit Tinggi.
4: Siapa Sih Kamu aja, Nas.
0: Oke, dikirimnya buat?
4: Kirimnya beratan aja, namun mendengarkan ya.
0: Oke, siap.
4: Ya, terima kasih, Allah.
0: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah gabung. Dan Sanak Pro 4, langsung aja kita mau puterin dulu ini Kamu Istimewa dari Melili, dilanjutkan sama Sebiduk Tak Searah dari Eri Susan.

0: Ayo goyang dan sana. Apa nih tanpa nama Kak Awan? Iya, saya. Ada apa? Ini siapa ya? Siapa di mana maksudnya? Mana nih? Silakan yang pengen request lagi di 0895-3405-0953-9 dan di 0511-3252-602. Kita ini banget ya, maksudnya terbatas banget waktunya karena cuma 45 menit karena tadi kita ada siaran berjaringan dulu. Assalamualaikum, ayo goyang, goyang yuk. Waalaikumsalam Bang Ramli, terima kasih. Ini Rini Kak, yang dulu pernah magang di Prompat. Oh, apa kabar Rini? Sehat Rini? Apa kabar? Aku sambil bacanya sebelah sini, padahal kameranya di situ tuh, tapi bacanya di sini. Rini sehat Rin? Oke, silakan yang pengen gabung di 0895-3405-0953-9 dan di 0511-3252-602. Atau yang mau request di TikTok boleh ya, tinggal tulis aja mau lagu apa, dari siapa, dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Nanti tinggal kita bacain, dan kalau sempat kita putarkan juga lagunya. Nanti habis ini akan ada Siapakah Kamu ya. Sore Awan, sore juga Mama. Alhamdulillah Kak, lama gak ketemu. Kak, kemarin ketemu pas di reunian kampus. Oh iya, pas reunian kampus. Tapi kamu kok gak negur aku? Iya, aku kemarin diundang sama ibu itu. Ibu siapa sih namanya? Ibu Nopia. Diundang buat hadir di acara reuni kampusnya kamu. Apa tuh? Kenapa Rin gak ditegur aja? Harusnya tegur aku. Ulun umpat hadir Bang Awan. Bang Awan semoga sehat selalu sama keluarga, amin. Terima kasih Bang Ramli sudah mendoakan, doa yang baik juga buat Pian. Oke, ada lagi gak yang mau gabung? Saya hari ini tuh kayak sirup ya. Warnanya tuh kayak sirup-sirup ABC gitu. Pas mau negur tapi Pian hancap-hancap Kak. Itu pas mau pulang atau apa Rin? Kan agak gerimis ya waktu itu. Harusnya kamu panggil aja ke Awan gitu dari jauh, biar kita bisa sehai-sehaian kayak sekarang nih. Oke, silakan yang mau gabung lagi di WA. WA-nya tadi bisa padahal ya, tapi kok cuman Mama Alfi doang yang gabung di WA. Oleh baru datang dari Kalteng, jadi langsung ke kampus. Oh begitu. Kamu ikut reunian juga berarti ya Rin ya. Tapi yang penting sehat ya kamu ya sekarang ya. Lagi ngapain sekarang nih? Kegiatannya kerja di mana? Ah, ada nih Mama Ife. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudahkah menggoreng bawang?
1: Sudah, tuntung bawang, tuntung tumpuk, tuntung.
0: Mau masak apa rencananya?
1: Acaranya ada bang sama
0: asam
1: manis.
0: Oh, meledak berarti ya masak bom ya.
1: Meledak.
0: Oke, Pian mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa lagi yang ada Wan?
0: Yang ada itu Cinta Kita, Sakit Gigi, Tang Ting Tung, Yang Penting Happy, Bukan Tak Mampu, Benci Sama Alay.
1: Yang penting kan aja happy aja kita.
0: Ini iya. Nah, harus happy happy aja kita.
1: Sudah masuk kan?
0: Belum masuk beliau.
1: Penting okay. Happy kita dulu ya kalau.
0: Oke, okay, betul.
1: Oke. Mumet jadinya. Nah, salam-salamnya Kak Samihar.
0: Oke.
1: Mama Alfi, Pang Paramli lah.
0: Oke.
1: Bunda Ratu, si pesawat Herman, Pak.
0: Inggih.
1: Buat Awan, doa yang terbaik, kita selalu sehat-sehat, kita sebarataan.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Assalamualaikum, makasih.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tugas di kampung Kak, tugasnya jadi apa nih di kampung? Apa nih Bang Ramli? Mie enaknya ulun ulun kesukaan ulun itu namanya Mama Ai, apa tuh? Ulun agak bingung tuh bacanya. Oh, jadi P3K guru, alhamdulillah. Udah jadi P3K, udah jadi ASN ya. Mantap. Harus jadi ASN yang berapa ya? Berapa sih? Aku juga P3K juga. Apa sih? Jadi ASN yang kalau berdaulat tuh negara sebelah apa sih? Pokoknya yang penting ini aja deh. Aku jadi ribet mau ngomong apa, dari tadi mau buka ini susah banget. Yang penting bisa mengabdi dengan baik ya di sana dan mencetak anak-anak bangsa yang berprestasi. Oke. Terima kasih Kak. Kemarin ada ke Cafe Pian Kak. Oh, sekarang udah ganti, bukan lagi GPS, sekarang namanya jadi Kamari dan bukan aku lagi yang handle karena aku sama kakakku udah pamit undur diri, jadi itu dihandle sama anaknya beliau, bukan kami lagi. Oke. Siapa nih? Oke. Oh ya deh, waktu kita kan terbatas ya, nggak banyak ya. Jadi mungkin kita habisin aja lagu-lagunya yang udah di request tadi. Ada Baby Shima yang Siapa Sih Kamu, terus kemudian Yang Penting Happy. Kalau sempat nanti kita putarkan lagu terakhir. Mbak, terima kasih banyak buat semua dansa anak perempat. Oh ya kakak, pantas saya kedepian lagi. Iya, aku udah nggak ada lagi, aku di sini aja. Sama di Surabaya. Jadi sekarang udah bolak-balik sana, nggak ngurusin yang di sini lagi karena itu tadi udah diserahkan ya, bahasanya tuh diserahkan ke anaknya beliau, anak sambungnya beliau ya. Oke, sehat-sehat ya Rin. Nanti kita ketemu lagi kalau ada rezeki nanti bisa ketemu di sini. Makasih. Makasih mamae, sehat selalu pian, rezeki pian mudahan mengalir terus, amin. Oke deh, kalau gitu saya mau puterin lagu aja kali ya. Yang udah gabung, yang udah request, ada lagu dari Baby Shima yang bakal kita hadirkan. Ini penyanyi dangdut asal negeri jiran Malaysia.

Oke, dan sedang perempat, dan kali ini kami akan hadirkan satu lagu terakhir menemani Anda. Kalau nggak terakhir, ada lagu lagi nanti satunya ya. Yang pasti kita mau ngepasin jam 17 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu dari Zaskia Gotik kali ini dengan Ajari Aku Tuhan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Dan sekarang perempat kami sampaikan informasi kali ini. Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik terhadap publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, salah satunya melalui keikutsertaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Lawan Persandian di Tala dalam kegiatan asistensi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan yang itu digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Banjarbaru hari Selasa semalam, di mana kehadiran jajaran Diskominfo Stasan Tanah Laut ini menjadi bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan informasi, gagasan masyarakat supaya makin transparan, cepat, lawan akuntabel, dan mudah diakses. Pada kegiatan yang itu, Tala diwakili Kepala Bidang Komunikasi Publik Margarita Habibah, didampingi penanggung jawab Tupoksi Seksi Kemitraan Penyiaran dan Informasi Publik Muti Adayani, memandangkan bahwa warga berharap hasil asistensi tersebut benar-benar terdampak kesan pelayanan informasi di daerah Tala. Demikian Nasana Kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banua Lima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian.
0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, yeah. Nah, beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah, beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
0: Di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk Sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi Sultan. Dan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
0: Penyerangan benteng Belanda di Tambang Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
2: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859 bertepatan di bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah, kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah Panasenya, tapi disewa Belanda saat itu. Dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Orenasau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Orenasau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
0: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
2: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa

untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000.

sekarang Sanjadah dan Sanakai. Kalau dulu ya, kalau di era tahun 90-an tuh benar-benar kita tuh tidak menyakralkan ya, tapi memang Sanja itu benar-benar kita tuh udah enggak di rumah, kita tuh udah enggak di luar rumah lagi gitu. Sore itu udah mulai masuk rumah, karena biasanya Senja tuh benar-benar kita tuh di rumah dan benar-benar kita tuh persiapan buat sholat, kalau nggak sholat pun juga nggak kemana-mana, dan nanti baru kalau mau aktivitas lagi pun juga itu biasanya habis maghrib, dan aktivitas habis maghrib pun biasanya juga ke mana, ke mengaji gitu ya, atau misalnya ada acara-acara keagamaan biasanya gitu. Dan sana perempat memang berbeda banget ya dengan apa yang kita rasakan hari ini, dan bersyukurlah orang-orang yang pernah merasakan hidup di tahun 90-an dengan kenangan yang masih sangat membekas di hati begitu ya, suasana yang damai, teduh, dan berasa tenang di rumah dan sana perempat. Dan tidak seperti sekarang ya, bukan kita mau membada-badakan apa gitu, tapi memang mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan

sama anak-anak kita di masa sekarang bahwa kalau bisa, kalau mau aktivitas juga habis maghrib gitu ya, karena biasanya orang tuh melaksanakan ibadah dulu, nggak di tengah jalan, nggak di jalanan gitu, atau nggak di luar rumah dulu pada saat senja. Masih menjaga itu ya, mudah-mudahan masih bisa diwariskan ke anak cucu kita agar kalau mau beraktivitas pun juga setidaknya sore balik dulu ke rumah, atau kalau nggak pulang ke rumah pun juga ya setidaknya senja itu tidak di jalanan, karena apalagi kalau orang Banjar bilang tuh Sanjak Kuning di sana Perempat.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon?

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Dan anak perempat aktivitas pembangunan pedestrian di kawasan perkantoran Gagas di Jalan Ahmad Syairani Plehari masih terus dilakukan sampai wahini. Pekerjaan yang dimulai dari pembongkaran bahu jalan, pengerukan saluran drainase, pemasangan gorong-gorong beton yudik, kemudian dilakukan penimbunan lawan pengecoran sebagai pondasi jalur pejalan kaki. Proyek yang membentang di sisi kanan kiri jalan protokol kawasan pusat perkantoran yang itu mulai mengubah wajah jalan Ahmad Syairani. Nah, dan sana setelah rampung nantinya, kawasan yang itu akan memiliki pedestrian yang lebih lebar, tertata lawan nyaman digunakan masyarakat maupun aparatur sipil negara dan beraktivitas di komplek perkantoran Pemkab Tanah Laut. Dari pantauan di lapangan dan sanak pada segmen deretan depan Stadion Pertasi Kencana sudah mulai intens berlangsung tahap pengecoran lantai pedestrian. Sementara yang segmen seberangnya masih tahap pemasangan gorong-gorong yudik lawan juga penggalian saluran drainase. Penggunaan jalan diminta meningkatkan kewaspadaan, pasalnya di sejumlah titik mengalami penyempitan karena adanya galian, alat berat, dan material konstruksi di tepi jalan. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dan anak perempat, kita akan dengarkan pengajian asuci Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 35 hingga 42 bersama Abdurrahman dan terjemahan Ratna Fojah.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu

0: kepada Yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahu Akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

anak-anak Prophet, kita akan bergabung bersama Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasin mengikuti ceramah agama bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak. Sewan Kahfi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas malam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

مرحبا قد الحسين.

الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من وابه شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. قال المصنف غسل الجنابة وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره لزمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. نواقض الوضوء وينكد الوضوء الخارج من أحد السبيلين القبل أو دبر على ما كان. وينكد الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من العقل. وينكد الوضوء مس قبل أو دبر أدمي منه أو من غيره ببطن الكف وبطون الأصابع كبيرا كان أو صغيرا ولو ولده ولو ميتا. وينكد الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء. وإن كان عليه جنابة مندي غسل الجنابة مندي واجب أو مندي جنوب. وإن كان عليه جنابة jika ada atasnya janabah atau junub min mujama'atin dari berhubungan suami istri au khuruji maniin atau keluar daripada mani binaumin dengan tidur artinya mimpi au ghairihi atau yang lain daripada itu daripadanya lazimahu ghuslu jami'i badanihi wajib dia tadi mandi meratakan banyu membasuh seluruh badannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki jadi semuanya kena wajib. Misalkan ada yang menutupi daripada kulitnya dari itu cat atau kotek dan sebagainya itu harus dibuangi terlebih dahulu. Jadi buangi itu dahulu hanyar mandi umpama orang haid nih kan setiap bulan sekali atau setahun bulan sekali ada datang haid kemudian ini pakai kotek ini pakai ini apa sebagainya atau lelakian ini mencat habis mencat kena di kulitnya ada cat nah ini dibuangi terlebih dahulu dibuangi imba dibuangi tadi lalu hanyar mandi nah mandinya tadi ma'an niat beserta dengan niat artinya beimbai waktu mengboy di situ memasang niat nah, ma'an niat rofil janabah yaitu mengangkat daripada niatnya mengangkat daripada junub atau yang ada yaitu apa namanya hadas besar mengangkat daripada hadas besar yang ada di tubuhnya. Kalau wudu itu mengangkat daripada hadas kecil. Wudu hadas kecil dan mandi wajib atau mandi junub itu hadas besar. Nah, munnya kada ada banyu pang ada kan namanya tayamum. Orang
itu dalam keadaan junub, ayah pacara tayamumnya aja. Ya kan, tayamum itu kan muka dan tangannya jagalah. Nah, amunnya orang yang mandi wajib kan berarti sawah kan lah jar. Pakai tanah, guling-gulingnya di tanah lah. Kada tayamum juga. Muka dan tangannya tadi tayamum seperti itu. Baik inya tadi hadas kecil, baik memiliki hadas besar. Tayamumnya sama, kada berlain. Ghusl janabah. Nah, jadi ada dua tadi rukunnya di sini, rukun mandi itu ada dua. Jadi meratakan banyu lawan beimbai dengan niat itu aja. Kada yang dimasukkan tuh sabun, gayung, kada. Kada masuk daripada rukun itu. Yang masuk rukun itu dua aja, yaitu meratakan banyu ke seluruh tubuhnya ma'an niyah, beimbai dengan niatnya. Jadi waktu kubuyan pertama atau menyalakan shower nang pertama itu banyu gugur ke awaknya, disitunya nah itu. Umpama contoh bang juga, kada dari atas kepala, dari batis. Umpama dari batis dimulainya. Nahnya di sini kada pakai tertib, kada seperti daripada orang yang berwudu. Kalau wudu itu pakai tertib, ada susunannya. Ya kan, berniat dulu basuh muka, basuh tangan, ya kan, habis itu kepala. Be itu hanyar hanyar batis. Itu ada susunannya, tertib itu. Bahkan tertibnya dimasukkan di dalam rukun wudu. Nah, kalau ini pang, ini kada bertertib. Mandi wajib ini kada pakai tertib. Langsung aja becabur di atas jembatan pang guru. Ya, boleh aja juga. Nah, waktu guslah becabur aja langsung hilang orangnya. Ya kan? Nah, itu waktu kubuyan yang pertama itu sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala. Di dalam hati ini. Ingat itu di dalam hati. Nah itu tadi. Habis itu apa pulang? Habis itu yang membatal-batalkan daripada wudu bang, yang kudul wudu dan membatal wudu al-kharid min ahadis sabila ini, yaitu yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Apa dua jalan itu? Jalan depan maupun jalan belakang. Kubul awit dubur. Nah, jalannya itu kubul dan dubur. Artinya lewat muka umpama kayak bakami itu batal. Batal wudunya. Tapi ada yang mengatakan kalau keluar mani itu tidak batal, itu tidak membatalkan daripada wudu. Kalau keluar mani itu tidak membatalkan wudu. Kubul itu depan, au dubur itu belakang. Bekantut termasuk juga membatalkan daripada apalagi bakami behera begitunya. Orang nang bakami pasti behera. Orang nang behera belum tentu bakami. Bisa aja tuh pecirit. Nah, jadi ini yang pembatal daripada wudu. Salah satunya ya tadi yang keluar daripada dua jalan, muka dan belakang. Orang nang basolawat tuh lah. Itu berataan dapatnya pian fadilahnya tuh. Fadilah zikir ada di situ. Fadilah istighfar ada di situ. Fadilah napa lagi semuanya ada di situ. Karena manbaknya, sumbernya daripada zikir semuanya itu yaitu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berzikir pasti berselawat. Orang yang berselawat belum tentu berzikir. Jadi ada kisah Abu Nawas. Abu Nawas. Tahu lah pian Abu Nawas? Tahu. Di mana pian berdapat? Di kampung pian lah. Abu Nawas. Ini Abu Nawas ini Sidin itu dapat apa namanya? Dapat hukuman. Dapat hukuman daripada orang kampung ini minta hukum Abu Nawas. Abu Nawas ini gara apa, masalah apa, lalu kena dapat hukuman. Lalu akhirnya dihukumlah Abu Nawas. Dan Abu Nawas mengakui kesalahannya. Gih, ulun siap.
dihukum apa aja ulun siap, ulun siap apa jurang tu kooperatif aja, kooperatif artinya siap aja ulun apa aja. Akhirnya apa? Akhirnya dihukum lah. Hukumannya ujar aja nih. Orang kampung kena meherai rumah pian. Oh siap. Oh, ulun terima. Munya behera di rumah ulun. Oh, kena ulun berasihnya. Nah, lalu akhirnya orang kampung datanglah ke rumah Abu Nawas. Begitu behiraan di rumah Abu Nawas tadi. Tapi Abu Nawas mitihi. Jadi Abu Nawas ini. Kada behera aja, nih bakamih juga nih. Ujar Abu Nawas nih kada behera aja, bakamihnya juga. Kupukul aja sih, ujar Abu Nawas. Pukuli Abu Nawas, muridnya tadi. Catuki Abu Nawas. Pukuli Abu Nawas. Nang beheraan tadi, pukulinya. Lalu, akhirnya babuhan rakyatnya ini madu kepada raja. Ujar masyarakat nih. Ya raja, ini kenapa? Jadi maka kada boleh sarik. Kenapa? Jadi Abu Nawas sarik. Artinya kami dipukulinya. Dikiaulah Abu Nawas tadi. Wahai Abu Nawas, kenapa pian maka sarik? Maka kada boleh sarik perjanjiannya. Raja, ulun ni rumah ulun sebagai hukuman diherai oleh masyarakat. Ulun kada sarik. Nang mualah ulun sarik tu inya bakamih tu nah, itu nang ulun sarik. Nah, mula ulun beheranya silakan aja behera pada tanah situ kada bapa di rumah ulun siap bersih. Nah, mula ulun sarik ya Abu Nawas. Ini bakamihnya tu nah. Jangan nyanyi kada bakamih ulun kada sarik. Cuma orang nang behera pasti bakamih. Pintarnya Abu Nawas teh. Orang behera pasti bakamih. Orang bakamih belum tentu behera. Orang behera pasti bakamih. Ya kan? Nah, makanya diterima oleh Abu Nawas. Ulun kada sarik behera itu di rumah ulun silakan. Tapi nang bakamihnya itu nah, itu nang mau ulun sarik. Pintarnya Abu Nawas ya. Hebat jadi deh. Oh, Abu Nawas kada gampangan ya. Jadi orang nang bersolawat pasti berzikir. Jadi dapat beratan amalan-amalan yang lain, gawian-gawian yang lain itu seberatan masuk di dalam solawat tadi. Jadi orang nampai solawat tu namanya kukut darau. Jadi dapatnya beratan zikir, dapatnya istighfar, dapatnya di dalam solawat tadi. Makanya itu pentingnya solawat. Nah, ini kisah nang dubur tadi lah orang nampai hera. Nah kan, lalu timbul terbelok tak solawat kada paham juga. Tapi yang penting solawat itu paling hebat. Solawat itu paling bagus. Hendaklah pian ulun bari amalan solawat yang paling bagus hendaklah. Nah hendaklah amalan yang paling bagus solawat hendak dah. Nah hendak. Amalan solawat yang paling bagus adalah solawat nang dibaca. Iyalah. Punya solawat, isi solawat banyak, koleksi solawat nih. Solawat Usra ada, solawat Tib ada, solawat Ibrahimiyah ada, macam-macam isi solawat. Betul, pukulan guru aja isi solawat. Di rumah, dibari guru ini, Habib ini, membari banyak. Tapi kada diamalkan. Baguslah. Ada bagus. Nang bagus napa? Nang diamalkan. Solawat yang dibaca itu nang bagus tuh. Baca solawat. Jangan digadang-gadangkan. Ulun ada bisi anu, ulun ada bisi apa namanya nih, komunitas solawat. Hendaklah biar masuk situ lah. Jadi terperhatiakan benar solawat. Solawat ini kan hendak diperhatiakan. Supaya diperhatiakan. Orang yang memperhatiakan solawat, maka Allah akan memperhatikan kepadanya. Rezekinya akan diperhatiakan oleh Allah. Permasalahannya akan diselesaikan oleh Allah. Orang yang memperhatiakan solawat, usahanya akan diberkahi oleh Allah. Rezekinya akan meningkat. Orang yang baca solawat itu anak-anaknya semuanya bakal jadi anak yang soleh dan soleha. Memperhatiakan dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulun bisi komunitasnya tuh. Namanya komunitas GAS. Grup amalan solawat. Jadi khusus bersolawatannya. Jadi komunitas GAS namanya. Jadi itu bubuhannya tuh hari-hari bersolawatannya. Jadi dikirimnya kena di grup itu.
hendaklah biar nah. Nah, itu terperhatiakan bujur. Rasanya tuh punya punya kada mungkin kada terperhatiakan karena masing-masing wahini orang pegang handphone dan handphone rata-rata ada bisi aplikasi WA. Jadi masing-masing bisi WA orang. Nah, jadi hari-hari itu ada aja nang terbuka WA ya kalau. Nah, di grup ini munnya orang baca solawat pasti grupnya tuh tak atas biar. Tak atas. Asal ada yang mengirim aja, saya ada yang membaca aja. Dan itu diperhatikan jadinya, eh dah, aku belum baca solawat hari ini. Diperhatikan, tak ingat, diingati orang terus. Kita ini dengan bantuan orang, dengan bantuan orang lain, jadi kita ini hawa juga istiqomah. Jadi istiqomah itu perlu.

0: aja terus.
1: Rindu terus kita dengan Nabi kita Muhammad. Jadi supaya apa? Ini jadi diolah bubuhannya komunitas ini. Ulun yang mengolah komunitas itu supaya sholawat terperhatikan. Itu benar ya? Menyiapkan hendak masuk komunitasnya. Anu ulun bari nomornya. Jadi pian tinggal chat ulun Masjid Raya, ulun dari Masjid Raya, ulun jamaah Masjid Raya. Pian tinggal chat nomor itu, insyaallah kira ada yang memasukkan pian ke dalam grupnya. Catat ya. Catat tempulu ingat 08 12 58 08 12 58 55 10 10. Nah, itu nomor adminnya. Jadi pian chat ulun dari jamaah Masjid Raya. Ulun Masjid Raya. Insyaallah kena ada satu komunitasnya itu baca solawat setiap hari. Kalau yang awal-awal ini masih 300. Ada yang sudah 700 kena. Ada yang 1000 kena. Nah, jadi itu komunitasnya. Ada penting mau tuha kah anum kah, yang penting mudah-mudahan kita mati dalam halatan baca sholawat, kebiasaannya baca sholawat gitu. Nah, mau untung pada orang bertasbih, oh lagi mengatek tasbih, Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu, mati barannya. Mau untungnya langsung bertamuannya dengan ruh Sayyidina Maulana Muhammad, ya kan, sholatan yattasil biha ruhul musalli alaihi bi. Sekali orang itu baca solawat, ruhnya langsung terhubung dengan ruh suci Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apalagi nong sampai 300 kali, apalagi 700, apalagi 1000. Bagus banget. Ini gara-gara nong kisah Abu Nawas tadi ini tak kisah ini. Orang yang bersolawat pasti berzikir, pasti beristighfar. Jadi membarasih diri ini, mudahan barasih kita bulik dalam keadaan barasih, bulik seberataan, meninggal seberataan dalam keadaan bersih. Nah, membarasihnya pakai apa? Yang paling hebat, pesawat yang paling cepat yaitu solawat. Solawat ini. Dan sholawat ini mengumpulkan kita dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai negeri akhir. Sholawatnya sholawat apa? Bebarang aja. Yang sigoh sholawat aja nih. Sallallahu ala Muhammad kah? Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kah? Bebarang aja yang pian tahu aja tah. Jadi itu aja diamalkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kada sampai 5 menit 300. Tak kerasan sambil begawian kah, sambil berjualan kah, sambil di kantor kah? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita dibaca terus solawat, kita ini membaca. Cuma kadang ingat, kadang kada. Munnya haratan ingat, baca solawat. Munnya kada ingat, nah kada terbaca. Terbaca misalkan sehari 2000, mbahnya parai 2 minggu. Kada terbaca lagi, banyak kada terperhatikan. Tapi kalau pakai komunitas ini, banyak yang memperhatikan daripada solawat itu tadi. Pian chat aja nomor itu 08 12 58 55 10 10. Pada jepian dari Masjid Raya, karena ada yang memasukkan ke dalam grup komunitas itu, namanya komunitas gas. Grup amalan sholawat. Mudah-mudahan seberataan bersih, beberataan semuanya sampai hatinya semuanya bersih, badannya bersih, semuanya dijauhkan daripada dosa-dosa, dijauhkan daripada maksiat, dan mudah-mudahan dihapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Jadi itu tadi yang membatalkan daripada wudu al-kharij min ahadith sabilain. Al-kharij min ahadith sabilain, yaitu yang keluar daripada dua jalan, dua kemaluan, yaitu al-kubul awid duburi, dari depan atau dari belakang dubur ala makan. Wa yunqidul wudu'a, dan juga membatalkan daripada wudu, zawalul aqli, hilangnya akal. Hilang akal disebabkan apa? Binaumin, orang tidur. Orang tidur itu bakal lah, kada bakal lagi dah.

0: di Bandari nyambung lah. Kada ini. Migo aja kada nyambungnya. Apalagi nang bandar nang normal. Duit diunjuki di tangan. Kada mambilnya. Ini guring. Oh, tu guring. Berlian diunjuknya, intan diunjuk di tangannya. Kada diganggamnya. Ini guring. Kada bakal. Jadi batal wudu tadi dengan guring tadi. Teguring orangnya. Batal wudu. Ini mudahan pulanglah kita kau menjaga wudu. Kita kau menjaga wudu mudah-mudahan. Jadi batal wudu pulang, batal wudu pulang. Tujuannya apa? Itu supaya setiap saat, setiap detik kita di dalam ibadah. Mati di dalam wudu tadi, mati dalam ibadah. Meninggal di dalam beribadah. Haratan wudu. Jadi wudu kada pagata. Wudu batal. Wudu pulang. Batal. Wudu batal. Wudu sampai guring. Wudu. Waktu anda guring nih. Batal bang waktu pas teguringnya tuh. Tapi tetap dicatat daripada pahala wudu. Ada bapaknya. Au ghairihi atau yang lainnya. Umpama, oh contohnya tadi hilang akal dengan gila umpamanya. Orang gila wajiblah sembahyang. Sembahyang jangan ada wajib begini bodoh. Yalah. Jadi munnya hendak kada sembahyang, gila dulu. Hendak kada sembahyang deh, gila dulu. Nyaman aja syaratnya. Hendaklah kada sembahyang, uyuh aja aku sembahyang terus aja. Hendaklah kada sembahyang, gila dulu. Jadi orang nang kada sembahyang adalah orang-orang. Nah itu pian menyambat orang kada. Nah. Jadi hilangnya akal itu menyebabkan daripada batal wudunya. Au ghairihi atau yang lainnya illa binaumin mumakkin maqadatahu minal ardi, kecuali orang guring beduduk. Duduknya itu tadi pulang tetap. Nah, kada ada yang memadahi di sebelah nih. Munnya ada yang memadahi pian tadi guring ja. Tapi mbah teguring terabah. Ini kita kan duduk guring ini duduk. Lalu terabah guring. Baik itu bakantut baik kada. Pokoknya terbuka lah. Terbuka daripada pantatnya tadi tangkat, tangkat. Tangkat. Nah, terabahnya umpamanya nih. Habis itu pulang terduduk pulang. Saking hebatnya orang nih. Guring nih pulang mbah berapa tadi berduduk pulang kayak guring. Batal lah. Batal. Kalau ada nang madahi, hati madahi itu ada saksi. Jar kawan dihiga. Eh ikam batal nang aja. Ikam tadi terabah apa no. Terguring berabah ikam. Ada berduduk lagi. Nah jadi munnya guring itu kada membatalkan. Guring itu tadi kada membatalkan kalau guringnya tadi duduk. Munnya guringnya berabah atau guring yang kayak biasa kita guring tuh, nah itu batal. Munnya hari Jumat tuh banyak lo nang teguring. Mengaruh pulang, orang mau khutbah, ya mengaruh. Di hadapan nanu pulang, di hadapan khotib. Dikuwir khotib pakai anu ya, tuh ada bangun juga, bangun. Dikuwir sidin pakai tongkat gitu. Bangun. Kasungsungan kada sigitnya. Orang sunyi masih kosong. Jam 7 bakal masigit. Jangan menghadiri Jumat, Jumatnya jam 12 pipe. Iktikaf nih. Di masigit khusyu benar. Sekali pas orang khutbah, guring. Maka sepanjang khutbah tu mulai awal sampai akhir. Sampai habis khutbah tadi, ya nang khotib. Dikuir sini, bangun, pakai tongkat. Nah, batal lah wudunya tadi. Kada batal. Karena tetap. Duduknya tadi tetap, nah kada berubah. Paling mengunjun sedikit-sedikit tanya aja. Nah, kada batal itu. Karena anu kedudukannya tadi tetap. Nah, di lantainya tadi. Munnya tangkat. Kedudukannya tadi, muridnya tadi tangkat. Nah, itu batal. Wayung kidul wudu dan yang membatalkan wudu juga masuku boli auduburi masuk tagatuk kubul atau dubur ada minyak berarti nang lain manusia bebek ada batal tuh. Ampun waris misalkan dijapai. Dijapainya ampun waris dari kada batal tuh. Nya syaratnya harus ada mi manusia. Nah, tegatok ampun anak batal. Tegatok yang di dalam buritnya tenan-tenan. Apa namanya tuh? Dubur tadi di dalamnya tuh tegatok munnya pipi buritnya kada apa-apa mun ja dalamnya itu nah nun tegatok membasuhinya bihira kah batal tuh bakami pang batal lah iyalah tapi itu tadi dengan apa nabi batnil kaffi tajapainya tadi bibatil kaffi dengan tangan dalam munnya tangan luar nah ini nah nah, ini umpamalah. Senjata mukmin. Maka ini batal lah. Ada batal. Lain kayak ini. Batal. Mun kayak ini? Kada batal nih. Ada batal. Anu yang batal tadi dengan bibutunil asabi di dalamnya tangan. Dalamnya tangan. Dalamnya jari-jarinya. Munnya luarnya. Nah, ini kada batal. Mengikuti itu bang, ada tempat kami batal kada? Mengikutinya kada batal, kami itu nang batal. Nah, bibatnil kafi dengan dalam tangan ini tadi, menyeluarnya itu kada batal. Menjapai ampun anak misalkan pakai luarnya tadi mempopoki kan tegatok luarnya ini ada apa-apa ini tapi dihukumi dengan dalam tangan dalam turun nah tegatok ampun orang tua atau ampun kekanakan walau waladahu sekalipun itu anaknya walad nih anaknya anak ampun anak walau mayitan sekalipun orang sudah meninggal orang mati. Terdapat pang di jalan bib. Terdapat yang itu di jalan enggak ya, Pak Bib? Ini bendanya itu ada. Ada bendanya. Terjapai. Terjapai yang itu. Kayak apa, Bang? Harus di dianukan nih. Ya kan ada orang kisahnya tuh, ada kisahnya tuh, Bib. Ada kisahnya itu. Iya nih, anu. Ini ini berdua laki bini, biar. Masya Allah, beranjahan gitu loh, beranjahan. Beranjahan, tekipai nang bini, bipai, Allahu Akbar, nang bini. Tekipai, nang laki, kada tekipai. Nang laki ada di kendaraan situ aja. Cuma nang bini tekipai, habis beranjahan, tekipai nang bini. Nang bini tekipai, yuk buat nanti pentah. Tapi nang bini tadi hebatnya nih. Kada mati. Nang mati siapa? Nang laki. Kenapa jadi mati? Bukan karena tabrakan itu Sidin mati. Tapi Sidin salah pingkut nang bini tadi salah pingkut. Tepingkuti ampun laki. Iya nang pagat itu sebijian. Lawan biji-bijinya pagat. Pagat. Nah, ya kada pernah laki mati, laki ku mati aja. Sakalnya ampun laki di tangan Sidin sakalnya. Salah pingkut. Tapi pingkut ini ngitu kayak apa, Beb? Ya, tak mati. Nang bini tadi, lu, tepentang. Kada mati, Sidin. Nang laki mati, kada apa-apa. Kada di kendaraan aja, Sidin. Senjata mu'min di tangan bini. Senjata mu'min yang itu. Kayak apa, tak lepas. Salah pingkut, Sidin. Salah berpingkut. Seharusnya kan berpingkut itu di awak laki kah, ya kalau atau di belakang kah, berpingkut. Ini kan ada di situ, berpingkut, Sidin. Ini nang mati lakinya. Nang bini kada mati. Allah. Iya kan? Nah, jadi munnya tegetok yang itu ampun benda tadi. Terdapat di jalan kan bagusnya jepian apa nih itu? Pian ambil. Ini senjata mukmin jepian. Ampun siapa nih ini tepacul. Tegetok yang itu batal wudu. Batal wudu. Walau apa tadi jasirin walau mayitan. Walau mayitan sekalipun itu adalah orang yang sudah meninggal. Bendanya yang itu dapat di jalan ya Pak. Janganlah. Benda berharga tuh senjata mukmin. kita dari situ ulah. Ya kan? Keluar dari situ. Dua kali keluar kita. Dari abah, dari mama, ya lah. Yalah. Gus ya abah. Habis itu diproses. Lahir pulang kedua kalinya. Dua kali lahir kita nih. Yalah. Dua lahir. Lahir di abah, lahir di mama, bro.
1: Yalah.
0: Dua kali proses. Itu jangan sungkan-sungkan biar menguyan yang itu kampung halaman. Itu sangat berjasa itu. Jadi ingat-ingat dengan kampung halaman kita. Dua kali keluar kita dari situ. Dari abah dulu ya kala. Jadi nang bujur-bujur mengandung itu siapa? Abah. Bapak mengandung bukan ibu. Lawas Sidin mengandung. Kadi ingat galon jasa Sidin. Lawas kita di kandungan Sidin itu. Iya, ya kalau lebih lah. Ibu itu setempat aja 9 bulan paling 9 bulan 10 hari. Kalau setempat aja itu mengandung di situ. Nang lawas itu bapak. Bapak nang mengandung kita ini. Lawas benar sini mengandung. Lawas benar sini. Dialah, dialah. Nah, dua kali kita tuh. Jadi harus nah ingat-ingat jadi kuya-kuya juga. Berjasa tuh. Lewat situ lewat kita. Kita dua kali kita nih keluar
1: yalah
0: dua kali keluar kola Siti Maryam aja nang sekali itu Siti Maryam aja artinya itu kan dari Allah Allah Ta'ala nang menghendaki ada belaki nih Sidin ya kola yalah jangan dituruti Siti Maryam. Aku supaya aja pakai Siti Maryam juga aku udah sebelah kiri yang penting betianan.
1: Jangan.
0: Kada ada lagi sudah. Jangan dituruti. Biar aja aku ada belah kiri aja. Yang penting betianan. Nah, iya amlopot. Itu namanya Miriam. Miriam mano Millennium. Siapa yang dituruti? Ini banyak orang yang menuruti Siti Maryam tuh. Kalau ada bisi laki, tapi berarti anak. Nah, ya kan? Jadi dua kali tadi. Dua kali keluar kita dari abah, dari umma pulang. Walau mayitan, ya sekalipun tadi ampun orang mati. Kita memandi orang mati umpamanya ya kalau. Nggak tak gantuk ampun sih. Iya, ambat dalam bodoh. Mayitnya emang batal lah, wudu. Mayitnya tadi, nang kita mandi tadi batal wudu lah.
1: Kada batal. Nah hidup aja nang batal.
0: Jadi jangan bersuara, jangan digatok lah babinian, jangan ada lagi menggatok Sidin, ya Sidin sudah wudu. Ini ketahuan orang-orang bungulnya. Ini mayit ini kau apa lagi Sidin? Karena kau amal lagi. Berudu aja ini diuduakan ya kalau hendak dikapani nih hendak dikapani kan jadi penutupnya tuh biasanya wudu mbah dimandii tadi mbah dimandii ya kalau ketong dimandiin apa lalu biasanya tuh diudui oleh si pemandian tadi nah diudui oleh si pemandian tadi nah mbah diudui sudah hanya dibungkus dengan kain kapan tadi ya kan? Jadi harus sebuah kayak itu. Jangan digatok bebinian lah aja. Jangan ada menggatok. Sidin orang terhormat, sidin orang yang mulia. Yang digatok sidin sudah kuudui tadi aja. Nah ketahuan orang bana bungul. Jadi ya kalah. Jadi mayitnya kada batal. Gatok khas itu japai aja bebini sidin gak mencium. Kada batal. Seharusnya batal kalau jangan hidup. Ini sudah meninggal. Jadi kena batal lagi. Yang batal itu siapa? Yang hidup. Yang batal. Yang hidup tadi yang batal. Nah. Apa pulang? Wayang kudul wudu'a. Dan. Nah ini tadi. Wayang kudul wudu'a. Dan daripada membatalkan wudu. Iltiqob basyaratai. Nah tegatok. Menggatok. Atau tegatok lelakian lawan pebinian. Rojulin wamro'atin. Nah pebinian lawan lelakian. Kabiro ini. Kada duanya ganal. Kada duanya sudah balik berakal. Punya kekanakan di Japek belum haid lagi belum balik berakal kada bapak kada bapak anak orang nih nama salaman kada bapak salaman ini belum bakal lagi belum ganal lagi masih kekanak halus nah aznabiyya ini yang bukan muhrimnya bila hailin illa dupron nah ini apa tadi tegatok tadi kada pakai hail, kada pakai penghalang. Makanya ada kalau rajinnya besurban ya, nah besurban salaman ada apa itu supaya kada batal wudu tadi. Ada nang besarung tangan bisilah supaya kada batal wudu. Nah lawan guru nah besalaman pakai sarung tangan menyana hendak juga nih. Hendak juga besalaman lawan perguruan guru ulun bolehlah besalaman lawan biar nah besarung tangan. Gurunya pakai anu pakai surban sini. Ayo hal salaman sini. Supaya kita terhubung sini nah. Salaman. Bebiniannya tadi sarung tangan. Maka sarung tangan anu tuh pembalap tuh. Sarung tangan supaya apa? Supaya kada tegatuk kulit. Nah, munnya tegatuk dosa itu juga. Dosa. Munnya menimbulkan syahwat kan? Dosa. Menimbulkan syahwat. Biar kekanakan yang disalaminya belum balik lagi cuma menimbulkan syahwat itu batal. Itu membatalkan. Karena kan orangnya cuma syahwat timbul. Apa pulang tadi? Bila hailin, bila hailin dengan tanpa penghalang illa dzukron tegatuk koko kada apa-apa. Nya yang batalkan tuh kulit aja. Kulit aja. Kada be penghalang. Penghalangnya tadi nang kaya surban, nang kaya sarung tangan. Nah, munnya kuku lawan kuku lawan nang kulit kada batal. Nah, kuku tuh kada membatalkan. Kuku sidin panjang juga nah aja, empat menjepai lah aja. Pakai kuku kada batal. Paham lah? Pakai kuku, kuku panjang. Nah, pokoknya kuku kada membatalkan. Habis itu pulang sya'ran. Sya'ran itu artinya rambut, ada batal juga. Karena ada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin mengusap daripada kepala Sayyidatuna Aisyah. Mengusap kepala. Rasulullah itu kan paling romantis tuh. Diusap kepala Sayyidatuna Aisyah. Imba diusap sidin sembahyang pulang. Nah, itu menandakan bahwasanya rambut itu menjapai rambut itu kada batal. Ada membatalkan. Jadi kuku tegatuk kada batal. Rambut kada batal. Ausinan atau gigi. Nah, gigi sidin panjang. Kada batal kena gigi. Giginya jangan kena. Kada batal. Iya, kayak apa kasusnya ini. Pokoknya kena gigi. Gigi lawan kulit, gigi sama gigi. Kada batal. Kada batal. Kena gigi. Fala yanqudul wudu'a, maka semuanya itu kuku, rambut dan gigi itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah kulit. Membatalkan adalah kulit. As-shalah tentang sembahyang. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi yang hendak masuk tadi napa ngarannya? Hendak masuk komunitas tadi silakan itu chat nomornya itu biar Bapak ada aja di situ ulun dari Masjid Raya insyaallah nanti dimasukkan ke dalam grupnya ya. Bapak ada aja biar dari Masjid Raya bebinian kah jiwa kada apa-apa masuk aja supaya kita perhatiakan sholawat baca sholawat. Insyaallah nanti di sini diadakan pembacaan sholawat ini sebulan sekali itu. Sebulan sekali kita meramaikan supaya berjamaah kita bersholawat. Jadi sebulan sekali kita insyaallah awal bulan lah pas himungannya hati itu pas bebanyakannya duit ya kan. Nah, kita baca sholawat supaya tambah himung lagi. Insyaallah kita awal bulan sini membumikan sholawat kita. biar asyik kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela, minta ridha, minta halal, ulul ampun, maaf dunia akhirat. Abdul Dikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan membangun 5 pos mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan prioritas di sekitar Bandara Internasional Samsudin Nur, Gasan mengantisipasi gangguan terhadap aktivitas penerbangan. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra di Banjarbaru memadahkan, secara keseluruhan menyiapkan 14 pos lapangan sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kawasan sekitar bandara menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Prioritas kedua meliputi wilayah utara Kalimantan Selatan, mencakup Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, hingga Tabalong. Secara keseluruhan, ada 14 pos lapangan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Mulai dari Tabalong hingga Kota Baru, khusus Gasan kawasan Ring 1 Bandara, BPBD menempatkan 5 pos lapangan di lokasi-lokasi strategis. Keberadaan pos lapangan yang itu diharapkan kawa mempercepat waktu respon tim wayah menerima laporan kebakaran sehingga api kawa segera dikendalikan sebelum meluas. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Selamat malam pendengar dan Sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk malam hari ini, siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Kami sampaikan di kesempatan hari ini, Rabu, tepatnya 22 Juli 2026. Malam hari ini yang sedianya kita bersama untuk ragam budaya Sambung Rasa, untuk malam hari ini tidak terselenggara ya. Tapi semoga untuk sajian lagu-lagu Jawa yang kami hadirkan bisa menemani suasana aktivitas Anda ataupun yang tengah menikmati waktu istirahat di suasana malam hari ini. Kita berharap ya untuk Rabu yang akan datang kita bersama kembali dalam sajian ragam budaya Sambung Rasa untuk mendapatkan banyak informasi seputar tradisi dan apapun ya yang terkait dengan budaya Jawa. Di program 4 Suara Budaya Banjar, kita lanjutkan kembali suasana malam hari ini untuk menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan sampai jam 21 waktu Indonesia Tengah.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

Terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita nikmati untuk suasana malam hari ini lagu-lagu Jawa ya. Kami juga sampaikan untuk ragam budaya Sambung Loso malam hari ini tidak terselenggara. Mudah-mudahan di pekan depan ya. Untuk acara ini bisa Anda ikuti setiap Rabu malam dari jam 20 hingga jam 21 waktu Indonesia Tengah. Lagu daerah Jawa pendengar bukan cuma sebagai hiburan saja, tapi ya kalaupun kita sering mendengar lagu-lagu Jawa, komentar kita itu ya inilah hiburan gitu ya kan. Ini obat kangen dan lain sebagainya. Lebih dari itu pendengar, lagu-lagu daerah termasuk juga

bisa dikatakan sebagai sarana untuk melestarikan budaya, bahasa, dan juga nilai-nilai kehidupan. Karena melalui lirik-lirik lagu yang kita dengarkan, entah itu yang temanya kehidupan, ya, patah hati, harapan, dan lain sebagainya, termasuk di sana juga ada tempat-tempat yang barangkali selama ini hanya kita dengarkan, yang selama ini barangkali hanya cerita. Nah, ternyata suatu saat kita ada rezeki, kita bisa kunjungi. Yang awalnya itu kita hanya tahunya itu melalui lagu pendengar, ya, tapi ternyata di lain kesempatan kita bisa datang langsung dan lain sebagainya, ya. Termasuk ini bisa kita ketahui dari sebuah lagu. Bahkan pendengar, untuk lagu-lagu daerah Jawa yang populer saat ini, banyak juga sekarang ini diciptakan, dinyanyikan, dipopulerkan oleh anak-anak muda, ya. Jadi tidak melulu bahwa kalau lagu-lagu daerah itu pasti bawaannya ngantuk dan lain sebagainya, karena yang dibawakan ini sudah dengan mungkin aransemen yang lebih segar, kemudian juga dengan pengenalan-pengenalan di platform yang lebih luas lagi, seperti itu, ya. Dan hingga saat ini pendengar, lagu daerah Jawa tetap relevan pastinya sebagai media pendidikan karakter, sekaligus juga pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya supaya bisa terus dikenal oleh generasi muda. Malam hari ini kami masih ajak Anda untuk menikmatinya, untuk lagu-lagu Jawa ini sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Sampai saat ini Anda masih kami temani dengan lagu-lagu Jawa, pendengar. Kami mohon maaf ya untuk ragam budaya Samuroso tidak terselenggara. Sementara lagu-lagu Jawa masih kami hadirkan, dan juga ada beberapa informasi yang kami sertakan di suasana malam hari ini. Selamat malam, salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami di Pro 4, ya. Anda yang mungkin masih dengan aktivitasnya ataupun yang sudah menikmati waktu istirahat saat ini. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu dan Sekitarnya atau KPH Lawu, pendengar, melakukan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Lawu yang memang rawan terjadi saat puncak musim kemarau dengan membuat ilaran, ya. Disampaikan oleh Wakil Administrator KPH Lawu, Hermawan, bahwa pembuatan ilaran ini dilakukan bekerjasama dengan lembaga terkait, ada TNI, kemudian Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan juga warga. Kegiatan ilaran merupakan mitigasi awal untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Jadi bersama Polres, Kodim, BPBD, dan komunitas masyarakat dibuat ilaran sebagai pemutus api apabila terjadi kebakaran. Ilaran ini, pendengar, merupakan bentuk mitigasi dini menyusul prediksi musim kemarau yang lebih panjang berdasarkan informasi dari BMKG. Kondisi ini juga dinilai meningkatkan risiko kebakaran hutan, terutama di kawasan Gunung Lawu yang didominasi vegetasi mudah terbakar.

cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli, Tim Penggerak Pemberdayaan Wan Kesejahteraan Keluarga atau Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar sosialisasi Babinian Tangguh Anti Pinjaman Online atau Pinjol Wan Judi Online atau Judol lawan jua sosialisasi pola asuh anak wan remaja di era digital Tangguh Hukum. Kegiatan yang itu dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan nang diwakili Ketua Bidang 1 Pembinaan Karakter Keluarga Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Misnawati Suryani di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Kandangan. Dalam sambutannya, Hajah Misnawati Suryani memadahkan bahwa perkembangan teknologi digital sudah memberikan banyak kemudahan gasan masyarakat. Namun, dibalik berbagai manfaat nang itu, kemajuan teknologi juga menghadirakan tantangan serius terhadap ketahanan keluarga. Nang kaya maraknya praktek judol, pinjol ilegal, penyalahgunaan media sosial, hingga penyebaran informasi bohong. Ditegaskan bahwa tim penggerak PKK kada hanya berperan dalam kegiatan sosial, tapi juga berkomitmen memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui implementasi 10 program pokok PKK yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang berkualitas juga. Maka perlu dijadikan bahwa media sosial sebagai ruang gasan menyebarkan kebaikan, saling mengingatkan dalam hal positif, berbagi ilmu pengetahuan lawan jua mempererat tali silaturahmi. Dengan demikian, maka diharapkan kawan membangun keluarga nang semakin tangguh menghadapi tantangan di era digital. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Bersama Pro4 di suasana malam hari ini, kami masih setia menemani Anda pendengar. Sudah di menit ke-12 jam 21 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini Rabu, tepatnya 22 Juli 2026. Kita nikmati suasana malam hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan ya. Kami temani dengan lagu daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Barat. Kami juga melengkapinya dengan satu persembahan Sandiwara Radio produksi RRI Banjarmasin ya, untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Kita nikmati benar satu persembahan Sandiwara Legenda Batu Benawa produksi RRI Banjarmasin malam hari ini. Selain ceritanya, kita juga bisa ambil pesan baik dari cerita yang akan kita nikmati bersama. Tetap di Pro4 Suara Budaya Banjar, inilah Sandiwara Radio Legenda Batu Benawa.

Cerita legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Matua, Secawan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan Ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek!
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek!
2: Hei, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah Nenek. Tadi Nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Pengantin. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Pengantin, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insum. Rupanya kabar kedatangan Raden Pengantin itu sampai ke telinga Diang Insum. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: aku yang ingsun ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Radin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

Sun menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Yang Insun yang menyesali sumpahnya itu.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama Kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Hidayat. Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa. Dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

daerah Kalimantan Tengah pendengar, yang juga kami hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini dalam sajian tembang Borneo ya, lagu-lagu dari daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Tengah. Sementara untuk Anda yang baru bersatu dengar bersama kami malam hari ini, salam bahagia untuk Anda. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani suasana istirahat ataupun juga aktivitas dasana perempat di suasana malam hari ini ya. Baik pendengar, ada satu informasi yang kami hadirkan. Ini dari Kalimantan Barat ya, bahwa kepolisian daerah Kalimantan Barat memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan, dan sekaligus juga mengawasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi yang berpotensi disalahgunakan. Ini juga yang disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Bernhard Sianipar. Secara umum, situasi Kamtibmas cukup terkendali, namun yang perlu diwaspadai adalah potensi karhutla ya. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat secara umum masih terkendali, dan hingga Juli 2026 ini memang yang perlu diwaspadai adalah karhutla. Tercatat ada 23 titik api yang sudah terdeteksi dan memerlukan penanganan serta antisipasi bersama supaya tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas lagi. Polda Kalimantan Barat pendengar bersama jajaran sudah menyiapkan personel dan juga melakukan koordinasi lintas instansi untuk memperkuat pengendalian karhutla, termasuk meningkatkan kegiatan pemantauan dan mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihatin nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ailah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Uan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

0: Itu minjam 100, Bang.
1: Minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Oma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Ada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kayak itu Bang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Bang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin lo macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Selamat malam dan salam bahagia untuk Anda, pendengar setia program 4 RRI Banjarmasin yang sampai saat ini Anda masih bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Tanpa terasa sudah jam 22.06 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, kami temani dan sarang pelompat dalam sajian ragam irama Nusantara malam hari ini, menghadirkan lagu-lagu dari daerah Jawa sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami juga akan hadirkan beberapa informasinya untuk Anda di suasana malam hari ini, khususnya yang masih dengan kesibukannya, mungkin ada pekerjaan yang memang belum selesai, tapi malam hari ini harus terselesaikan begitu ya. Semoga selalu sehat untuk Anda, semangat dengan aktivitasnya. Demikian juga untuk nasanak-nasanak perempat yang malam hari ini barangkali sudah menikmati waktu santai, sudah beristirahat, tapi kalau tidur belum bisa itu ya. Maka tetap bersama kami untuk menikmati lagu-lagu Jawa yang kami hadirkan. Nanti akan kami sertakan juga dengan beberapa

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

pencinta lagu-lagu Jawa khususnya, Anda bisa terus bersama kami untuk menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan dalam ragam irama Nusantara lagu-lagu Jawa sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Yang saat ini barangkali juga akan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang dari aktivitasnya ataupun dari kegiatannya yang mungkin juga Anda lakukan, karena mungkin hari ini tadi bisa dengan olahraga ya, ada yang olahraga malam, terus ada juga yang sekedar menikmati suasana kota Banjarmasin ya, atau ada aktivitas lainnya yang saat ini memang untuk Anda sedang menuju arah pulang ya, baik menggunakan roda 2, roda 4, hati-hati dalam perjalanan dan senang perempat berkendara di malam hari, tentu juga lebih lagi ya untuk kita waspada dan lain sebagainya. Semoga selamat dalam perjalanan Anda sampai di rumah dan berkumpul kembali bersama keluarga. Sementara untuk dan senang perempat yang memang saat ini masih tetap harus selesai dengan aktivitasnya ya, apapun kegiatan Anda, apapun profesi dan sarana perempat, semoga juga selalu lancar dengan apa yang Anda lakukan di kesempatan malam hari ini pendengar ya. Kami masih hadirkan untuk beberapa informasi melengkapi kebersamaan kita malam hari ini pendengar dari kawasan Purwokerto ya, bahwa Polresta Banyumas memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan, kemudian juga melalui edukasi secara masif dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah dan juga organisasi masyarakat jelang Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli besok ya. Kepala Polresta Banyumas, Komisaris Besar Polisi Petrus Besilalahi di Purwokerto pendengar, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya, bahwa Polresta Banyumas ini mendukung penuh program pelindungan anak yang ditandai dengan penguatan struktur organisasi melalui pembentukan Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak ya. Jadi penguatan kelembagaan ini juga diikuti berbagai langkah pencegahan dengan menggandeng Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dan sekaligus juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, juga secara rutin memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat desa agar orang tua juga semakin peduli terhadap tumbuh kembang anak dan mampu mencegah anak menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

semoga pendengar untuk lagu-lagu Jawa yang kami hadirkan di suasana malam hari ini bisa menghangatkan suasana di tempat Anda yang barangkali saat ini, wah, udaranya terasa dingin ya. Kata orang seperti waktu-waktu sebelumnya kalau sudah musim kemarau itu ada saat-saat yang memang udaranya itu terasa dingin sekali ya, apalagi menjelang malam hingga dini hari pendengar ya. Tapi kalau siang, wah, panasnya luar biasa. Tapi semoga untuk Anda selalu sehat dengan kondisi cuaca saat ini. Tetap ya jaga kesehatan, olahraga dan juga istirahat yang cukup ya, dan juga memperbanyak air minum dan juga asupan makanan-makanan yang bergizi ya. Termasuk juga buah, enggak harus mahal ya, tapi yang memang kita perlukan ya, apalagi di cuaca sekarang ini. Baik pendengar, kami masih terus menemani suasana malam Anda yang tengah beristirahat atau barangkali masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Sementara upaya yang dilakukan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pendengar, yakni terkait dengan evaluasi tingkat keselamatan berkendara khususnya di wilayah Kalimantan Selatan hingga Juni 2026 mengklaim adanya hasil perbaikan. Dirlantas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol M. Fahri Sergar menjelaskan bahwa meskipun jumlah kejadian lakal lantas mengalami peningkatan, tapi untuk jumlah korban meninggal dunia terjadi penurunan. Kondisi ini bisa tercapai melalui konsistensi dalam penerapan strategi 5E, diantaranya education, pendidikan dan juga sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat ya. Kemudian edukasi, pembiasaan dan juga dorongan motivasi tertib berlalu lintas sekaligus juga penegakan hukum yang tegas dan terukur di jalan raya. Dan yang tidak kalah penting yakni rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kecelakaan.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

satu lagu yang manis sekali, duet antara Esa Risti dan juga Wahyu Giri, pendengar ya Segoro Madu yang sudah mengantar kita malam hari ini di menit ke-51 jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda dalam sajian ragam irama nusantara lagu-lagu Jawa. Sementara kami juga berharap untuk Nasana Perompat yang memang masih ada pekerjaan hingga saat ini, semoga terus semangat ya. Mungkin sebentar lagi sudah selesai. Ya, demikian juga yang mengisi waktunya malam hari ini dengan mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas besok ya di hari Kamis, karena mungkin sudah menjadi kebiasaan ya untuk apa yang akan dilakukan besok itu. Maka hari ini sudah dilakukan persiapan ya untuk meminimalkan hal-hal yang barangkali menjadi keperluan, dan ini kita bisa punya banyak waktu ya untuk cek-cek lagi besok. Kalau serba mendadak kan agak repot juga pendengar ya. Baik, untuk Anda yang tengah melakukan hal itu, semoga malam hari ini bersama Perompat juga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Yang sudah siap-siap untuk istirahat, semoga sudah memastikan segala sesuatunya, termasuk juga peralatan-peralatan elektronik, peralatan di dapur ya, peralatan masak yang sudah tidak digunakan lagi, pastikan sudah dalam kondisi yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di musim kemarau saat ini, kita rawan sekali terhadap musibah kebakaran ya. Baik, semoga dengan kewaspadaan kita semua, dengan kita meluangkan waktu ya lebih dari biasanya yang kita lakukan, ini adalah salah satu bagian atau upaya kita untuk menghindari yang namanya musibah ya. Ini bisa diminimalkan seperti itu. Semoga selalu sehat semuanya, selamat semuanya, dan malam hari ini pendengar masih kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu Jawa sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah di program 4 Suara Budaya Banjar, baik melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Perompat juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam nilah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata jan nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu Bang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilistara, mungkin perwakilan
0: ada. Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kilistara, mungkin perwakilan ada yang ingin dipaparkan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

berpikir, cinta dapat diukur dengan seberapa banyak kupu-kupu di perutnya. Beberapa lainnya mengukur cinta dari berapa banyak bunga di dalam buket. Namun cinta hanya dapat diukur sebenar-benarnya dengan tindakan. Tindakan bisa jadi hanya hal yang kecil, seperti mengupas kulit jeruk untuk orang yang Anda cintai karena tahu ia tidak suka melakukannya. Marian Keyes.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Wahai saudaraku, Nabi tercinta pernah mengingatkan betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini bagaikan bangkai yang berjalan. Matanya memang masih bisa melihat, telinganya memang masih bisa mendengar, mulutnya memang masih bisa berkata. Namun sayang hatinya telah mati dari kebenaran. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Renungkanlah.

Dan Sanak Pro 4 Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro 4 untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran perempat bisa Anda dengarkan juga di aplikasi RRI Digital. Untuk kesempatan hari ini, Kamis tepatnya 23 Juli 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik ya, sehat, siap untuk melaksanakan ibadah dan juga beragam aktivitas kita di sepanjang hari ini. Khususnya bagi umat muslim, kami sampaikan pagi hari ini kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5.10 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin saat ini Anda juga sudah siap-siap ya untuk segera nanti melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, bersama program 4 beragam lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi kami hadirkan untuk menemani suasana di tempat Anda. Kita awali kebersamaan pagi hari ini dengan bersama-sama kita resapkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.

الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan sajian Hikmah Subuh pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan untuk pagi hari ini dengan iman, dengan kesehatan, dan pastinya dengan nikmat yang begitu banyak di hari ini. Salah satunya adalah nikmat silaturahmi untuk bersama-sama di sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 23 Juli 2026. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya Eli saat ini sudah bersama dengan narasumber kita di sajian Hikmah Subuh. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kusasi SAG dan untuk tema kita pagi hari ini adalah pengobat hati, ya. Hati ini adalah tempat lahirnya iman. Ketika hati bersih, tentu ini akan berdampak pada kebersihan anggota tubuh yang lainnya, termasuk juga kegelisahan-kegelisahan itu bisa hilang, ya, harapannya demikian. Dengan tema kita hari ini, pengobat hati apa saja, karena ini adalah sesuatu yang barangkali saat ini pun tengah kita alami. Ada yang lagi cemas, ada yang lagi risau, ada yang merasakan mungkin kalau dibilang penyakit hati gak mau, tapi nyatanya merasakan yang demikian, ya. Lantas apa saja obatnya? Bersama kita pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Kusasi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana sehat hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan pendengar dan juga pemirsa dan sanak-sanak kita kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah juga demikian, Ustadz, ya. Sehat semuanya hari ini, dan kalaupun barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan lekas sehat, tetap sabar, ya. Baik, ini pengobat hati, Ustadz, ya, tema kita. Jadi sebenarnya bagaimana dalam Islam itu mengajarkan kita untuk mengobati hati yang sakit, sakit hati. Berat ini, Ustadz, temanya, ya. Tapi nggak kita bawa berat, ya. Karena ini yang harus kita ketahui juga, supaya kita udah sakit hati, kalau jalan atau solusinya nggak benar, ya tambah yang sakit, gak cuma hati, yang lainnya juga, ya, Ustadz, ya. Baik, yang ingin bergabung silahkan nanti di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp 4 0895 3405 0953. Silahkan Ustadz Ahmad Kusasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah ala ni'mas sihah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azhim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Para pemirsa Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Di antara nikmat kita masih dipanjangkannya umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberinya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah diberinya kemampuan untuk kembali melaksanakan kegiatan kita. Di antaranya kita sudah berada di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur, diberi kesehatan sehingga terus bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang mana disuruh oleh Allah Subhanahu untuk dia lakukan setiap waktu dan saat. Para pemirsa Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah ke harapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada keluarga pengurus serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati adalah pemberian yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga perlu kita rawat, kita jaga supaya hati itu tetap bersih. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasad mudghatun idza solihat saluhal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wahiyya qalbi." Yang artinya bahwasanya ada di dalam tubuh itu ada sepotong daging yang apabila baik ia nescaya baik pula tubuhnya, itu semuanya, dan apabila binasa ia nescaya binasa tubuh itu dan semua itu. Jaga-jaga katalah bahwasanya itu adalah hati kita. Nah, artinya kita disuruh memelihara, menjaga hati kita ini supaya tetap bersih, supaya tetap baik. Karena hati itu merupakan tolak ukur dalam hal kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan baiknya hati kita, dengan bersihnya hati kita, maka otomatis kegiatan anggota luar kita akan bergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan baiknya hati kita, dengan bersihnya hati kita, tentu akan menjadi penggerak anggota tubuh kita, baik itu mata, mulut, telinga, kaki, tangan, untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ia akan barang yang di dalam hati kamu. Maka hendaklah kita takut dan daripada mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pada mengetahui, melihat akan hati kita, menilik dan melihat apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, dengan berdasarkan ayat tadi, maka kita sebagai seorang insan berhati-hati dalam melihat hati kita. Supaya apa? Supaya kita, hati kita ini bersih dan selalu dalam kebaikan-kebaikan. Karena kita, hati kita terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan jalan bersihnya hati kita, maka itu harus kita jaga, kita rawat dengan sedemikian rupa. Kadang-kadang kita buai, kadang-kadang anggota luar kita.
1: Iya.
2: Nah, padahal Allah sudah menyatakan bahwa yang dilihat bukan anggota luar, tapi kebersihan hati kita, kesucian hati kita.
1: Iya.
2: Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita melupakan yang di dalam ini. Kita kebanyakan merias, merawat anggota luar kita supaya terlihat bagus,
1: glowing.
2: Iya, di antaranya itu
1: terawat.
2: Nah,
1: ya.
2: Apalagi kita dengan perawatan muka kita sekarang ini, banyak alat-alat kecantikan juga. Iya. Itu yang banyak dirawat.
1: Iya, di wajah ada kerutan dikit udah gelisah.
2: Nah, itu
1: hati berkerut-kerut mungkin.
2: Nah, mungkin ada rasa benci melihat orang dapat nikmat, itu kan penyakit hati.
1: Nah, berarti ini apa ya, kalau dalam pandangan Islam itu yang dimaksud dengan hati yang sakit, ini maksudnya bukan mah, bukan kayak batuk, kayak mungkin apa ya, gatal mungkin atau apa gitu ya Ustaz ya, bukan seperti itu ya?
2: Bukan seperti itu Bu, tapi hati yang sakit atau hati yang kurang bersih tadi, misalkan kita sebagai Allah Subhanahu wa taala yang diberi berbagai macam kenikmatan kan itu. Di antaranya kenapa hati kita sakit? Melihat orang dapat nikmat, Bu, hati kita kadang-kadang nyaman. Nah, itu berarti itu ada kelainan dalam diri kita.
1: Iya.
2: Seharusnya kita bersyukur, oh, alhamdulillah fulan bin fulan dapat nikmat, mudah aku kawan diberi kayak itu juga.
1: Tetangga naik haji nih udah Ustaz.
2: Alhamdulillah tetangga mudah-mudahan aku diberi nikmat kayak itu juga.
1: Tetangga yang satunya lagi beli mobil Ustaz. Nah,
2: alhamdulillah mudah-mudahan aku diberi kenikmatan bisa kau empat mobilnya kan gitu Bu. Jadi nikmat itu, jadi hati itu seperti itu. Bukan berarti yang ada melihat tetangga kita fulan bin fulan dapat nikmat sakit hati kadang kala buru dada.
1: Teman naik jabatan Ustaz, teman.
2: Sama juga Bu.
1: Gitu ya.
2: Sama di pemerintah dalam arti di jabatan kedudukan di pangkat sama Bu.
1: Jadi kawan seangkatan udah dapat jodoh nih Ustaz.
2: Iya.
1: Iya.
2: Nah jadi itu Bu. Jadi kita melihat sesuatu hal yang nikmat itu kan diberikan kepada kita, diberikan kepada orang lain, bagaimana kita mensyukurinya itu.
1: Ikut bersyukur, ikut senang.
2: Ikut bersyukur
1: ya.
2: Atas nikmat, senang hati kita, gembira. Minimal kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita diberi nikmat seperti itu juga. Nah, artinya hati kita lapang menerima nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain.
1: Iya.
2: Bukan sebaliknya Bu. Dalam artian orang itu tetanggaku kawapalan nukar mobil, sakit hati kita Bu. Apa caranya?
1: Susah lihat orang senang ya.
2: Nah, itu Bu, itu di antara salah satu ada penyakit di dalam hati.
1: Iya, biasanya nih Ustadz dalam kehidupan sehari-hari realnya ya, atau mungkin kita pun pernah merasakan hal ini, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi kalaupun barangkali pernah begitu ya Ustadz ya, ini kalau misalkan orang itu nggak ada masalah dengan kita, tetangga kita ya baik-baik aja, atau mungkin salah satu anggota keluarga kita tuh nggak ada masalah dan lain sebagainya, pokoknya lurus aja, baik aja gitu Ustadz ya. Ketika dia mendapatkan suatu anugerah, mendapatkan suatu kenikmatan, kita untuk bersyukur, ikut merasakan senang itu mungkin gampang ya Ustadz ya. Tapi bagaimana ketika orang yang mendapatkan senang itu adalah orang yang barangkali dalam tanda kutip pernah menyakiti kita. Jujur nih dalam hati ya, kita tuh sebenarnya syukurin gitu kan, atau ikut bersyukur. Ini sama-sama ada syukurnya, tapi beda ya. Kalau misalkan ada terbersit di dalam hati kita untuk ya udah rasain gitu ya kan, atau kita merasakan senang atas musibah yang dia terima. Nah, tapi kita sadar nih udah ikut hikmah subuh nih, jangan seperti itulah. Nah, mengurangi atau menghilangkan perasaan tidak senang atas nikmat yang diterima oleh orang yang pernah menyakiti hati kita itu seperti apa Ustadz? Kan ini berat nih. Harusnya kita senang kalau dia dapat musibah ya. Tapi Islam tidak mengajarkan demikian. Lantas seperti apa melatih hati kita Ustadz?
2: Terima kasih Bu. Di antara latihan hati kita apa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang lebih daripada kita, kita banyaki bersyukur Bu. Artinya
1: bersyukur.
2: Ya, artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih ada diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun berbeda dengan orang lain kan gitu. Di antaranya kita melatih diri kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah.
1: Berarti harus ke dalam lagi ya.
2: Iya, artinya membiasakan diri Bu. Karena sudah kita terbiasa dengan nikmat yang di dalam diri kita, kita kada terlalu banyak memberikan nikmat yang ada pada orang lain Bu. Karena di dalam karena kita sudah terbiasa dengan mensyukuri nikmat yang ada di dalam diri kita. Contoh Bu, antaranya kita nikmat bisa bahina, bisa bernapas. Kalau orang masuk napas kita itu sudah satu nikmat. Coba kita melihat orang yang ada di rumah sakit yang pakai oksigen satu hari, dua hari.
1: Duit itu Ustaz?
2: Iya, itu kan biaya itu Bu. Kita beli oksigennya.
1: Berarti tangki syukur kita sendiri harus kita penuhi ya?
2: Iya, artinya rasa syukur kita terhadap nikmat yang ada di dalam diri itu yang kita lihat perbanyak.
1: Jadi kalau misalkan untuk tidak merasakan sakit hati ketika orang yang pernah menyakiti kita itu dapat seneng, iya harusnya kan orang yang udah nyakitin aku tuh dapat bala atau apa, ini malah dapat sebaliknya. Nah, tapi kan kita juga ingin baik nih, ingin jadi orang baik gitu Ustadz. Gimana ya ngilanginnya ya? Ah, ini godaan apa lagi gitu ya kan? Giliran kita mau baik ada aja gitu ya ujiannya gitu ya. Dia lagi yang udah nyakitin kita kok malah dapat yang enak-enak gitu. Gitu Ustadz.
2: Nah, jadi kita lihat yang pertama tadi caranya Bu, kita banyak bersyukur. Adanya kegiatan syukur kita dalam diri itu yang kita utamakan. Adanya membiasakan Bu. Membiasakan ini agak sulit Bu.
1: Tapi dimulai ya Ustaz.
2: Iya, tapi harus dimulai Bu. Harus dimulai dengan apa? Dengan membiasakan diri kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena banyak sekali nikmat itu yang tidak kita syukuri Bu.
1: Iya, betul.
2: Kita kadang-kadang melihat nikmat itu cuma berupa uang. Berupa rumah yang gana, yang
1: materi
2: besar,
1: aja, ya?
2: Yang bentuk materi. Padahal nikmat itu banyak sekali yang dilemiliki kita, yang perlu kita syukuri terus menerus.
1: Iya. Berarti memperbanyak rasa syukur kita, lebih menarik ke dalam diri kita ya.
2: Iya, ke dalam diri kita untuk latihannya Bu. Kalau sudah terbiasa dengan yang demikian, insya Allah hati kita kada terlalu banyak memberikan hak nikmat orang lain.
1: Iya. Banding-bandingin terus.
2: Nah, itu diantaranya.
1: Iya.
2: Hati kita ada bermasalah Bu. Ketujuh banget membandingkan nikmat orang lain dengan nikmat kita. Padahal sudah kita lihat, kita sudah banyak nikmat sebenarnya.
1: Padahal orang itu nanti lihat kita juga enak gitu ya. Kita ngelihat yang satunya lagi enak. Ya, tapi ada yang gabung ini Ustadz. Kita beri kesempatan ya pagi hari ini. Ya, kita coba. Assalamualaikum. Terputus ya. Baik, bisa dicoba kembali silakan di 3252602 atau bisa juga di 0895 3405 0935 39. Baik, kita lanjutkan kembali sambil menunggu Ustadz mengenai pengobat hati ini. Silakan.
2: Ya, para pemirsa perempat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab kenapa hati kita ini ada bermasalah. Penyebabnya dulu kita cari jaga ibadah penyakitnya Bu.
1: Iya.
2: Kenapa maka itu timbul penyakit itu kan? Iya. Kalau sudah ada penyakitnya itu kita baru kita bisa mengobatinya.
1: Iya,
2: kan
1: gitu, betul. Didiagnosa dulu.
2: Iya. Yang pertama Bu, hati kita kenapa hati keras itu diantaranya sampai dengan hati itu susah menangis.
1: Susah nangis.
2: Susah menerima nasihat. Susah sholat khusyuk. Kemudian gampang maksiatnya, itu diantara tanda-tanda orang hati itu keras bermasalah. Yang pertama, karena kita banyak berbuat maksiat dan dosa Bu Ayu. Di antara penyebab kenapa hati kita ada penyakit bermasalah, karena yang pertama kita banyak melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah, ini penyebab pertama Bu. Nah, dan itu terus menerus dilakukannya seakan-akan kada sadar Bu, sehingga menyebabkan menumpuk terus sedikit demi sedikit akhirnya menjadi banyak dosa kita, menempel noda hitam di hati kita, sehingga hati kita tuh tertutup dengan berbagai macam kebaikan. Dosa itu seperti karat di hati Bu. Kalau enggak seperti itu, maka segeralah diobati. Kata Nabi, sekali kali tidak sebenarnya apa yang adanya hati itu seperti besi yang berkarat. Di antara obatnya ya Nabi, banyaki istighfar, minta ampun kepada Allah. Itulah pembersih hati kita di antaranya dari Nabi.
1: Berarti kita harus mengenali dulu tanda-tanda kalau kita misalnya ada penyakit hati. Di antaranya tadi susah menangis. Susah dikasih nasihat.
2: Iya. Itu kan di antara tanda-tanda keras hati kita Bu. Nah, kita kadang-kadang melakukan berbagai macam kemaksiatan.
1: Itu enak aja ya. Gitu.
2: Seakan-akan kita biasa Bu. Padahal itu kan dosa, artinya murka setiap orang melakukan kemaksiatan, kedosa perbuatan kemaksiatan akan mendatangkan murkanya Allah.
1: Dosa dianggap biasa.
2: Nah, itu
1: ada lagi nih Ustaz ya, kita coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan bisa
3: Ibu Nana,
1: Ibu Nana Martapura.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini melalui proses yang panjang, Ustaz lah. Kalau menurut ulun.
2: Iya, iya.
3: Ulun ingat sewaktu masih SD kita nah, masih halus. Jadi keluarga kami itu ya artinya termasuk orang yang ya cukup lah artinya kan cuman nenek yang banyak waktu hidup tuh nenek mama abah itu memberi nasihat kepada kami semua ketika misalnya habis makan misalnya kan nah ini enak cukup kita makan cukup iwak nyaman beras kada kurang coba lihat kawan kamu si Anu tuh nah kadang-kadang kan datang ke rumah.
1: Halo? Halo? Terputus ya? Halo? Nah, ya bisa dicoba kembali nanti ya. Baik, sementara kita sudah berada di menit ke-29 jam 6 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini. Ustadz Ahmad Kusasi, kita jeda sebentar ya. Untuk nanti kita lanjutkan kembali masih di sajian Hikmah Subuh mengenai pengobat hati. Tetap bersama di Pro4, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact dan outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak perempat, pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita dalam sajian Hikmah Subuh bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Ahmad Fusasi SAG, dan untuk temanya hari ini pengobat hati. Jadi sebelum hati diobati, tentu kita juga mengetahui ya beberapa tanda yang menjadi sakitnya hati kita. Karena kalau kita sudah mengenali tanda-tandanya, mudah-mudahan kita bisa obati, dan ini akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau tidak kita bersihkan, ini akan layaknya penyakit akan menggerogoti kita pelan-pelan ya. Mengenai susah nangis, ini bukan berarti apa ya istilahnya itu orang yang nggak boleh sedih gitu, terus nggak nangis itu ada yang kayak gitu ya Ustadz ya. Tapi mungkin mudah tersentuh hatinya gitu ya. Tapi kalau hatinya sudah ngelihat orang apa istilahnya kena musibah aja sudah nggak ada sedih-sedihnya ya, wah ini mungkin bisa jadi tanda-tanda ya. Terus gampang melakukan maksiat yang biasa, ini juga menjadi renungan buat kita. Kemudian ini ya, selain gampang melakukan maksiat, terus juga susah dinasehatin hal-hal yang baik. Kalau kita ada merasakan beberapa hal ini sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa hati kita itu sedang sakit. Nah, itu ya. Baik, nanti kita sudah tahu sakitnya apa, tentu pengobatnya juga akan dikasihkan oleh Ustadz sebagai tips pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini tidak terlambat buat kita untuk mengobati hati ini. Baik, ada yang bergabung atau mungkin Ibu Nana tadi melanjutkan lagi yang terputus, silakan di 3252602. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, terputus. Jadi itu kan kisah ulun lah. Sehingga nenek itu kan abah mana teman nasihati. Orang tawan makalah kalau diberinya disuruhnya makan biar iwak apakah, jangan ya kalau bakal kawatan kadang-kadang jangan menolak. Bisa kami diberi makan nak anu tempat makanlah waktu bermainan. Ini nah aku kada bae iwak anu aja apa itu minyak kelanjar. Nah di kulai lawan nasi anu ayo aja ulun makan bisa aja makan takanya nyaman. Nah jadi itu nakanya menandakan pian itu jangan sombong karena hati pian rusak karena nah ujar lagi anu menikah lagi kena anak. Lalu setelah tuha itu kan kita sudah terisi, jadi artinya kita itu banyak istighfar zikir. Nah dan mbak kawan tadi kita pilih-pilih, cuman artinya kan jangan nampak ya kalau nah kalau nak pindah kada baik jangan pilih lawas kawan. Nah kalau terjangkit ya, dan kalau nyenang baik, nah kita kan bertukar pikiran apa segala, kadang-kadang berutang-utangan kan karenanya jujurnya bagus. Nah kalau kita baik kawan, nah ini diantara, jadi kita sudah tuha ini artinya kita tuh sudah apa sudah mapan gitu. Nah kayak apakah orang
1: yang sudah matang gitu ya.
2: Sudah matang. Iya, sudah matang. Ya, nah itu aja Ustaz. Ya,
1: baik, terima kasih
2: ulun Bu Nana. Mohon ya tambahan pian pencerahan pian Bu Anisa kan ya. Nggih, mohon maaf ya dan batin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nana di Martapura ya. Ibu Nana ini kada pinandu terus sama saya. Gak apa-apa, terima kasih Bu Nana ya. Baik, menanggapi tadi Ustadz ya, jadi menanamkan sejak dini bahwa bagaimanapun sebenarnya kondisi kita kan tidak sama dengan kondisi orang lain. Kalau hari ini kita berada di posisi yang mungkin lebih banyak beruntungnya, lalu memperbanyak syukur, tapi mengajarkan untuk tidak sombong, bahwa suatu ketika mungkin kita akan bergaul dengan banyak orang, kita juga akan pilih-pilih ya. Pilih-pilih ini artinya bukan kita hanya teman-teman yang kaya saja kan, tidak ya. Mungkin tetap menghargai yang di bawah kita, tapi selama berteman itu ada hal baik itu bisa lanjut. Tapi kalau menjadikan kita

0: kurang baik, mungkin tersesat dan sebagainya, kita bisa jaga jarak ya. Mungkin itu singkatnya Ustadz, bisa langsung ditanggapi oleh Pian, silakan.
1: Ya, terima kasih mengucapkan kepada Ibu Nana yang telah berpartisipasi di Hikmah Subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan Pian selalu sehat, panjang umur. Menanggapi sedikit mengenai pembicara Ibu Nana tadi, memang pembelajaran dari orang-orang tua dulu itu sangat luar biasa, Bu. Mengajarnya secara langsung, dalam artian kata-kata langsung dipraktikkan, Bu. Nah, jadi artinya langsung membekas di dalam diri kita sebagai generasi penerus. Nah, itu kan mengajari kita kepada kita bacaan sebagaimana kita menerima nikmat yang ada. Langsung kita syukuri, dalam artian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memandang kepada orang yang di bawah kita, Bu. Karena memang kita untuk bisa bersyukur, Bu, atas nikmat itu kita harus memandang yang di bawah daripada kita.
0: Nunduk ya.
1: Ya, merunduk melihat ke bawah kita. Aku kawa makan pakai nasi aja, alhamdulillah. Dibanding orang yang tidak bisa makan, yang kadida yang rezekinya dia itu memang kadida. Jadi menyembuhkan hati kita bisa bersyukur.
0: Yang makan sekali sehari pun bersyukur.
1: Iya, artinya sudah masih bisa makan. Orang yang tidak bisa makan kayak apa? Nah, itu mengajari orang tua kita dulu, memang mengajarinya bu langsung dengan praktiknya. Langsung diucapkan, nah kayak ini kita kalau makan hari ini nikmati, syukuri, inilah yang Allah berikan kepada. Masih banyak orang yang di bawah kemampuan kita. Nah, artinya itu langsung mengajari, langsung praktiknya, Bu.
0: Jadi membekas ya.
1: Nah, itu yang membekas, Bu. Nah,
0: dulu kan ini ya Ustadz ya, mungkin beda zaman kan beda juga persoalannya gitu ya, Ustadz ya. Tapi yang namanya hidup termasuk juga sekarang ini kan, apalagi ya lebih-lebih sekarang ini di tengah tekanan hidup, mungkin kecemasan juga banyak, terus juga ujiannya juga dari segala penjuru begitu ya. Bagaimana untuk kita bisa tetap menjaga hati Ustadz ya, agar tetap tenang dan ya selalu bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita.
1: Ya, menanggapi pertanyaan, kan di antara pengobat satu imam, seorang syaikh, Imam Ibrahim Al-Hawas rahimahullah, dia mengatakan, Bu, ada 5 pengobat hati itu.
0: Ada 5.
1: Ya. Yang pertama di antaranya kita kata imam itu dawamkan, istiqamahkan membaca Al-Qur'an.
0: Istiqamahkan
1: membaca Al-Qur'an dengan merenungi maknanya. Membacanya dengan pasti, kemudian dengan bertajwid sesuai kaidah tajwidnya dengan benarlah, Bu. Nah, setelah kita rutin membiasakan membaca Al-Qur'an dengan baik, benar, bertajwid, kita coba merenungkan isi-isinya. Artinya maksudnya Al-Qur'an.
0: Maknanya apa sih gitu ya?
1: Karena apa? Karena kebanyakan di akhir zaman orang membaca Al-Qur'an itu cuma sebagai hiasan,
0: pajangan,
1: kebenarannya sebagai rutina. Tidak begitu banyak orang yang bisa memikirkan artinya, maknanya apa, merenungkan maksudnya apa, supaya membekas ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita.
0: Satu ayat tahu maknanya terus kita terapkan gitu ya.
1: Iya, karena orang-orang dulu misalkan membaca Al-Qur'an dalam aqimus shalah, dirikanlah salat. Kemudian itu dipraktikkan oleh kita sebagai muslim.
0: Iya.
1: Nah, artinya dirikanlah, artinya laksanakanlah sembahyang. Jangan kita tinggalkan. Nah, kita kadang-kala membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan rutin, tapi kadang-kala kita kadang mengetahui maknanya sehingga kadang bisa mengamalkan isi dari kandungan Al-Qur'an itu.
0: Cuman baca, enggak tahu artinya ya Ustaz.
1: Iya, inggih.
0: Tapi kan baca aja pun sebenarnya sudah dapat pahala.
1: Iya, sudah dapat pahala, Bu.
0: Tapi ini kalau mau yang plus-plus gitu.
1: Iya, artinya kalau bisa kita lebihkan lah, Bu.
0: Iya.
1: Bukannya sekadar membaca di luar, berusaha untuk membaca dengan memahami kandungan Al-Qur'annya.
0: Iya, itu satu ya Ustaz.
1: Iya, satu. Di antara 5 yang disebutkan oleh Imam Al-Hawas, Ibrahim Al-Hawas tadi.
0: Baik.
1: Di antara pengobat-pengobat hati. Karena dengan dengan kan Al-Quran itu sekudah petunjuk bagi kita. Kita yang kadang-kadang kita banyak lupa, banyak salah, khilaf, mau kita harus memerlukan petunjuk pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan dengan benar. Di antaranya tadi dengan kita istiqamahkan rutin membaca Al-Quran serta dengan memahami maksud dan arti. Berusahalah, Bu. Adanya kita kalau misalkan kita sudah membaca, belajar membaca Al-Quran sudah bermula bisalah. Adanya berusaha kita untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki tajwid kita. Kemudian sudah sampai itu, kita berusaha untuk memahami kandungan isi Al-Quran.
0: Meningkat terus.
1: Meningkat, artinya meningkat terus buku, bukan hanya sekadar belajar membaca, sudah bisa ampe kada, Bu. Adanya sesudah kita sudah bisa memulai pasti membaca Al-Quran, belajarlah dengan tajwidnya. Kemudian dengan memahami maknanya, biar perkata-perkata. Kemudian sesudah itu barulah kita mengamalkan isi kandungan.
0: Iya, baik. Selanjutnya Ustadz, karena ini waktunya terus ini ya. Oke, ada 5. Berarti ini baru satu ya Ustadz,
1: baru satu,
0: ya.
1: Nih, yang kedua, Bu. Yang kedua, kita disuruh untuk oleh Imam Ibrahim Al-Khawas mengosongkan perut.
0: Mengosongkan perut.
1: Ya, artinya banyak laparnya, Bu.
0: Puasa.
1: Ya, di antara jalannya dengan banyak berpuasa. Karena apa? Karena dengan rajin mengosongkan perut, kita berpuasa di menahan lapar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita.
2: Assalamualaikum Mbak Eli.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini langsung aja kaget saya. Kita masih menyimak, soalnya menghemat waktu ya. Baik, dengan siapa, di mana?
2: Ulun Uji Wangkalayan, Ustadz Kusase.
0: Oke, silakan. Mungkin singkat saja ya, karena pembahasan kita masih belum kelar ini. Ya, silakan.
2: Ini ada apa, jamaah ulun nang Batangpon bisa apa namanya anak yang apa namanya menyakitkan hati lawan kuitan. Jadi tulak ayahnya lawan pacarnya kawin di luar apa, luar
0: kawin,
2: negeri lah,
0: kawin lari.
2: Nah jadinya gua pakai wali hakim di luar negeri itu. Jadi nang kaya apa nih mau obati sakit hati orang tuanya.
0: Berarti yang anak ini perempuan ya Pak Uji ya?
2: Iya, oh. hanya aja sadarnya si anak ini. Nah lawas kada bulik ke
0: Banua,
2: apa, Banua itu. Nah jadi nang kaya apa takutan nih pacang ini kan sakit hati kisahnya masalah perjodohan tuh. Nah jadilah nang kaya apa nih supaya tipnya tuh. Nah
0: berarti
2: datang datang pacang menghadap kuitan tuh, kuitan nano apa ada sarik gitu. Nah ada katipnya itu. Nah disiden
0: ini yang bertanya tuh, orang tuanya supaya nggak sakit hati kah, atau anaknya supaya ini
2: anaknya.
0: Oh, anaknya. Hmm, berarti ini curhat dari anaknya ya. Baik. Ya, itu aja.
2: Ya, itu aja.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sakit hati juga nih Ustadz ya. Orang tua yang punya anak tapi anaknya memilih untuk menikah tanpa restu, tanpa sepengetahuan, dan bahkan pakai wali hakim. Tapi ketika anak ini sudah sadar, ya ingin balik lagi ke orang tua, minta maaf. Tapi pasti karena rasa salah itu ada rasa takut ya Ustadz ya. Bagaimana kemudian caranya supaya orang tua ini tidak marah? Biasanya orang tua itu kayak apapun ya kan,
1: tetap anak
0: ya. Biasanya seperti itu ya. Tapi bagaimana kemudian sikap si anak ini seharusnya menghadapi orang tua? Supaya mungkin rasa sakit hati, kecewanya orang tua itu bisa sembuh pelan-pelan. Silakan Ustadz, singkat saja ya.
1: Terima kasih kepada Bapak
0: Uji di Kelayan.
1: Dari Kelayan,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Pian kau berpartisipasi di hikmah subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan pian selalu panjang umur.
0: Amin, ya
1: sehat
0: Allah.
1: Selalu sehingga bisa terus berbagi kebaikan-kebaikan kepada setiap orang.
0: Ya, amin.
1: Menanggapi pertanyaan pian mengenai bagaimana mengobati hati. Ini kan mengobati hati nih pagi ini, bukan masalah nikahnya itu nanti belakangan.
0: Nah itu beda lagi ya.
1: Ya beda permasalahan.
0: Ini karena ditinggalkan ya.
1: ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita sebagai seorang anak, kita punya kewajiban berbakti dengan kedua orang tua kita.
0: Wajib ya?
1: Iya, itu punya kewajiban, Bu. Artinya berbakti bagaimana supaya orang tua kita tuh selalu senang, yeah, gembira, lahir dan batin, Bu. Yeah. Nah, itu menjadi kewajiban kita. Bukan sebaliknya, Bu. Kita sebagai anak malah kadang-kadang membuat hati kita sedih, hati orang tua kita sedih. Bahkan kadang-kadang karena gara-gara perbuatan kita timbul ucapan dari orang tua kita sumpah serapah
0: yang tidak baik.
1: Iya, artinya itu. Jadi kita sebagai anak punya kewajiban bagaimana supaya membuat hati orang tua kita, jiwa orang tua kita selalu gembira, senang, bahagia dengan apa yang kita lakukan.
0: Kalau sudah terlanjur seperti itu, bagaimana caranya membujuk hati, mengobati hati orang tua yang sudah sakit?
1: Iya, itu alhamdulillah kita artinya masih dipanjangkan umur,
0: masih anak sadar itu, ya,
1: artinya diberi kesadaran.
0: Alhamdulillah ini ya.
1: Iya, alhamdulillah diberi kesadaran kan itu, Bu. Nah, jadi jalan keluarnya karena orang tuanya masih hidup, datang aja. Artinya datang ke rumah orang tuanya.
0: Datangi.
1: Iya, datangi. Kita silaturahmi.
0: Silaturahmi.
1: Minta maaf, minta ampun atas semua dosa dan kesalahan. Karena ini masih belum terlambat, Bu.
0: Betul.
1: Ya, artinya orang tuanya kan masih ada, masih hidup. Artinya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar itu masih terbuka lebar.
0: Kalau dimarah-marahin, Ustadz, misalnya orang tuanya nggak mau maafin, misalnya ini, ya, ini apa yang harus tetap kita lakukan?
1: Artinya kita dari kita sudah berusaha, Bu.
0: Usahanya
1: tadi
0: ya,
1: artinya meminta, mendatangi ke orang tua kita. Wahai abah, wahai mama, ulun datang ke sini untuk meminta maaf atas segala kesalahan ulun yang ulun lakukan kepada pian. Terserah pian aja mau memaafkan kah, mau kada, itu terserah. Yang penting dari kita sudah berusaha untuk
0: minta maaf.
1: Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, Bu, dengan orang tua kita. Jangan keegoan kita, Bu. Jangan kita keegoan kita yang kita tampilkan, Bu. Artinya kita sadar, oh mungkin kesalahan aku juga. Nah, artinya langsung
0: sebagai orang tua.
1: Sebagai ya, orang tua mungkin banyak salah segala macam, terlalu banyak ingin memaksakan diri.
0: Iya.
1: Nah, jadi seharusnya kita sebagai orang tua harus juga sadar diri, Bu.
0: Sama-sama ya.
1: Sama-sama sadar lah. Alhamdulillah anakku sudah sadar. Kita doakan, Bu. Mudah-mudahan anak pian bahagia, sampai untung pandang, menjalin kehidupan rumah tangga, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sekian mawadah ramah. Itu doa kita, ya, Bu.
0: Orang tua itu selalu punya hati yang luas. Umumnya seperti itu, Ustadz.
1: Iya, Inggi.
0: Jadi tinggal bagaimana anak ini mengakui atas salahnya. Orang tua pun menyadari bahwa tidak semua menjadi orang tua itu selalu benar, gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi sama-sama.
1: Artinya timbal balik.
0: Timbal baliknya. Inggi,
1: artinya
0: ada,
1: ya, anak sudah mau menyadari bahwa ia punya kesalahan.
0: Iya, dimaafkan.
1: Iya, kita sebagai orang tua harus punya sifat pemaaf.
0: Betul.
1: Artinya, oh mungkin aku juga yang salah, terlalu egoku terlalu besar di saat itu. Nah, sehingga anak kemudian berakibat lari daripada, iya, tanggung jawab kita.
0: Berarti kan, ini salah satu bentuk ujian di keluarga ini gitu ya, Ustaz, ya.
1: Kan beda-beda, okay, Bu. Ini,
0: artinya, jadi bagaimana kemudian solusinya keduanya gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, artinya itu solusi keduanya tadi darahnya
0: saling memaafkan.
1: Iya, artinya karena si anak punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya.
0: Sudah sadar juga.
1: Kemudian orang tua punya kewajiban bagaimana supaya membuat anak itu supaya berbakti kepada, iya, kepadanya.
0: Jangan mempersulit, ya.
1: Nah, jangan mempersulit, Bu.
0: Baik.
1: Artinya di antaranya dia sama saling
0: memaafkan,
1: sama-sama saling menyadari, yeah, akan kehilapan masing-masing.
0: Baik.
1: Karena ini bukan terlambat masih, Bu.
0: Yeah,
1: karena kedua-duanya masih ada kehidupan, yeah, masih dalam keadaan hidup tadi artinya.
0: Yeah. Iya. Sebenarnya hikmahnya ini bagaimana ketika sudah saling menyadari begitu ya, memaafkan. Ada hikmah pasti di balik itu semua, yeah, ya, Ustadz, ya.
1: Yeah,
0: baik.
1: Yeah.
0: Tapi ini pasti tidak mudah, ada proses, mungkin ada penolakan dan ada ya pergulatan batin begitu, yeah, ya.
1: Yeah,
0: tapi yeah, insyaallah dengan niat yang baik ya, Ustadz, yeah, ya. Yeah. Bismillah. Baik. Terima kasih Pak Uji. Semoga berkenan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kusasi pagi hari ini. Karena menghemat waktu, Ustadz, barangkali kita melanjutkan dari tema kita pagi hari ini, pengobat hati. Baru satu, mungkin kita harus kebut ini. Silakan, Ustadz.
1: Yang kedua, Bu, tentang berpuasa. Artinya mengurangi banyak makan.
0: Mengurangi banyak makan.
1: Artinya karena hati itu, Bu, kalau kita orang yang suka banyak makan, itu akan hati kita akan menjadi keras, Boy. Oh, itu makan yang halal, Bu. Apalagi yang kita makan itu kadang-kadang haram, subhan. Itu lebih lagi, Bu. Ini yang halal, kita berbanyak-banyak makan, sudah dilarang. Karena apa? Di antara penyebab kita, akibat dari kita banyak makan, karena terlalu banyak makan kenyang-kenyangan, Bu.
0: Yeah.
1: Itu berakibat hati kita menjadi keras. Sehingga kita hati keras tadi kurang rajin beribadah, kadang-kadang maksiat terjalan, kadang-kadang hati kita hati belemel melakukan kemaksiatan, hati kita kada sadar, kada sedih, kada nangis, itu dia hati kita. Maka supaya untuk membersihkan supaya melembutkan hati kita, banyaki lapar, Bu.
0: Banyaki lapar.
1: Ya, di antaranya dengan
0: dua ini sudah ya.
1: Yang kedua dengan jalan puasa. Kemudian ke yang ketiga, supaya kita habis pula. Yang ketiga kita dengan melakukan mendirikan sholat malam, bangun malam, Bu. Artinya kita disuruh untuk bangun malam supaya hati kita ini lembut, karena di malam itu banyak kita bisa merenung, bisa kita memikirkan kenapa aku berbuat ini, kenapa aku berbuat ini, sehingga bisa membuat kita lebih sadar. Jadi dengan sadarnya hati, dengan kita akan bangun malam, maka mudah-mudahan hati kita menjadi lembut. Nah, itu diantaranya. Walaupun kita bangun malam hanya sekedar membaca astagfirullah.
0: Istighfar.
1: Ya, artinya itu walaupunnya sekedar saya itu, Bu. Misalkan jam 4 kita terbangun, Bu. Kita hendak membaca sama yang ini kada bisa kah misalkan. Membaca Al-Qur'an sudah masih berjujur juga. Ya, baca ya apa yang pian bisa. Yang penting malam itu bangun.
0: Tetap mengingat Allah.
1: Ya, tetap mengingat baca istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ampuni ulun-ulun banyak hilap. Ampuni ulun. Lebih baik kalau kita bisa salat malam. Dua rakaat, baca Quran, baca salawat, istighfar dan lain sebagainya sampai menjelang waktu subuh. Nah itu, dibiasakan. Dan itu juga susah, Bu, kalau karena kita tidak terbiasa.
0: Dipaksa.
1: Iya, dipaksa. Dibiasa.
0: Dingin nih Ustadz bangunnya, ini udah musim begini dingin katanya.
1: Iya.
0: Ya, usahakan gitu ya. Kita usahakan. Baik, selanjutnya Ustadz, tinggal sedikit lagi ya.
1: Yang keempat, kita disuruh berdoa di waktu sahur. Nah ini kelanjutannya, Bu.
0: Oh, waktu, karena puasa ya?
1: Iya, adanya waktu sahur, adanya kelanjutan dari bangun malam tadi.
0: Iya.
1: Kita sudah bangun malam, misalkan jam 4, kita berwudu, kita sholat 2 rakaat, witir 3 rakaat, kemudian banyaknya berdoa di malam itu. Karena di saat sepertiga malam, doa kita makbul, mustajab. Jadi kesempatan kita komunikasi jaga ibad, ini channelnya itu lancar, Bu.
0: Iya. Gak banyak yang make.
1: Iya, kadang banyak yang make internetnya lah lancar.
0: Bukan jam sibuk ya.
1: Iya, bukan jam sibuk. Nah, jadi itu di antara itu di sepertiga malam itu doa kita mustajab, Bu. Nah, jadi banyaki berdoa di waktu sahur. Apa yang kita pinta serah. Mau dunia, mau akhirat.
0: Dunia dan akhirat.
1: Ya.
0: Sapu jagat ini.
1: Nah, itu. Nah, jadi banyaki kita berdoa di hari itu, di malam itu, di waktu sahur. Yang berikutnya lagi peringkasnya, Bu, kita. Yang dibagi-bagi kita duduk di majelis kebaikan. Duduk di majelis orang-orang saleh. Duduk di majelis-majelis salawat. Nah, itu akan menghapus dosa kita, Bu. Nah, saat akhirnya bila orang duduk di majelis ilmu, di majelis kebaikan, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah.
0: Cuman menyimak aja
1: ya. Iya, ada duduk, datang, simak. Taguring misalkan taguring juga kita tetap dapat itu, Bu.
0: Tetap dapat.
1: Tapi ilmunya kada karena taguring. Nah, tapi fadilat duduk di majelis kebaikan dapat. Di antaranya fadilatnya dihapus dosa-dosa kita.
0: Nah,
1: itu yang kita harapkan, Bu.
0: Cuman duduk aja loh dapat fadilat dosa
1: yang,
0: dihapuskan ya.
1: Ya, tapi karena hantunya banyak, Bu, kadang-kadang kita kada sempat duduk di majelis ilmu. Kita kadang-kadang menyempatkan duduk di majelis HP.
0: Di sana udah sibuk nih.
1: Iya, di HP kita banyak scroll sejam, setengah jam, Bu. Scroll sejam. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu 10 menit sudah gelisah, berarti tanda hati kita ada bermasalah, Bu. Jadi dengan rajin sering duduk di majelis ilmu, insyaallah hati kita akan menjadi lembut karena dosa kita diampuni oleh Allah, Bu.
0: Ini satu lagi Ustadz ya, tadi 5 sudah disampaikan, ini karena menghemat waktu. Ada yang gabung ini juga dari Nur Azimah, mungkin singkat saja Ustadz ya. Bagaimana caranya menghadapi orang yang sombong, acuh tak acuh?
1: Oh iya.
0: sombong amat udah beli mobil. Mentang-mentang sekarang udah jadi pegawai.
1: Iya, iya, iya.
0: Beda bener gayanya. Enggak ingat lagi sama teman lama misalnya. Misalnya. Silakan Ustaz singkat.
1: Terima kasih kepada para pemirsa yang telah berpartisipasi, di antaranya bagaimana menata diri kita menghadapi orang yang
0: sombong.
1: Sombong. Susah buat sedikit. Kita,
0: susah ya?
1: Ya, artinya kita sebagai sesama muslim, kita berusaha menjadi pribadi yang baik, dan artinya harus mengerti posisi kita, diri kita masing-masing. Ya. Artinya menghadapi orang yang sombong bukan berarti kita balas dengan sombong, Bu. Hmm. Nah, adanya itu kejahatan dibalas dengan kejahatan.
0: Sama dong.
1: Nah, adanya kita berusaha untuk membalas dengan kebaikan-kebaikan. Adanya kita sebagai teman, kita tegur ya, Bu.
0: Tetap ya.
1: Ya, tetap kita berbuat baik dengan orang yang sombong. Mudah-mudahan dengan kita berbuat baik, tetap kita menyapa dengan lembut, sopan santun, mudah-mudahan akan merubah pulan bin pulan teman kita menjadi hilang sifat sombongnya.
0: Lisan kita menyapa, senyum kita keluar, hati gergetan, Ustaz. Gimana tuh? Hati sama lisan kita enggak sinkron nih.
1: Hati itu harus diri kita yang harus berbenah, Bu.
0: Oh, iya.
1: Nah, hati kita yang harus berbenah. Bukan pula-pula teman kita yang berbenah, tapi diri kita harus menyamakan antara dalam dengan luar.
0: Orang yang sombong, kita yang harus sibuk menata hati ya.
1: Seharusnya kita, Bu, kita adanya malah harus mendoakan mudah-mudahan sifat sombong itu dihilangkan oleh Allah. Jadi hati kita bersih itu, Bu. Bukan
0: balik sombong lagi.
1: Bukan kita balik sombong lagi. Artinya kita belajar menata hati. Ini kan bagaimana mengobati hati kita supaya hati kita bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak sombong. Itu kan artinya di antara bagaimana menata hati kita. Bukan menata hati orang-orang lain, Bu.
0: Berarti hati kita yang penting.
1: Hati kita yang perlu kita tata supaya hati kita bersih. Segala macam dari berbagai macam. Karena hati kita banyak kotorannya, Bu. Di antaranya sombong tadi, hasad, hubul jah, hubul mal, hubul dunia. Banyak 10 macam, Bu.
0: Nanti mungkin ada part berikutnya.
1: Ada berikutnya.
0: Baik, terima kasih untuk Nur Azimah yang sudah bergabung. Jadi apapun tindak tanduk, apapun yang kita lihat di luar sana yang barangkali itu tidak mengenakkan buat kita, tetap yang harus kita ini yang kita harap tata adalah hati kita,
1: hati
0: ya.
1: Kita.
0: Baik, terima kasih untuk yang sudah bersama pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan jawaban atau apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kusasi SAG bisa berkenan dan menjadi pencerahan untuk kita semua ya. Demikian juga untuk Pian Ustadz, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan ya, dengan umur yang panjang, dengan sehat, dan juga tentu saja keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tapin menyiapkan 8.100 porsi kuliner khas daerah. Wanjua mendistribusikan 25 lembar bendera merah putih ke setiap kecamatan Gasan menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Bupati Tapin Haji Juanda memadahkan ribuan porsi makanan Lawanjua Wadai tradisional nang itu akan dibagiakan secara gratis gasan masyarakat pada 17 Agustus 2026 sebelum pelaksanaan upacara pengibaran bendera. Disampaikan juga pembagian kuliner dijadwalkan dimulai sekitar jam 8 waktu Indonesia Tengah setelah dibuka oleh Bupati Tapin Haji Yamani, kemudian Bupati melanjutkan agenda mengumpati upacara detik-detik proklamasi. Disampaikan juga pemerintah Kabupaten Tapin menjalankan gerakan pembagian bendera merah putih sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi dan salam bahagia untuk pendengar dan sanak perempat yang saat ini telah bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 7.16 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini pendengar, kami temani Anda dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Semoga menjadi semangat tersendiri untuk Anda, baik yang masih melakukan persiapan untuk segera menuju tempat aktivitasnya hari ini, atau bahkan yang sudah siap berangkat. Ada yang sudah dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, baik menuju arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Juga pastinya untuk Anda pendengar yang justru saat ini sudah mulai disibukkan dengan kegiatannya, semoga selalu sehat untuk Anda, semoga kegiatannya hari ini lancar dan segala hal-hal yang baik akan datang untuk kita semua di hari ini, tepatnya Kamis 23 Juli 2026. Di Pro 4 kita masih lanjutkan untuk menikmati lagu-lagu daerah dan juga beberapa informasi yang nantinya akan kami sertakan.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh,

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

termasuk kategori usia pemuda juga ikut diundang. Jadi disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Nanang Galo Balangan, Nanang M. Rizky, bahwa tahun ini ada perbedaan mendasar dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan Nanang Galo Balangan sebelumnya, yakni panitia lebih banyak jemput bola dengan mendatangi sekolah, organisasi hingga kampus. Saat ini pendekatannya dibalik, pendengar ya. Jadi yang jadi keunggulan dari sosialisasi tahun ini adalah bahwa mereka yang datang, jadi mereka diundang dan ini terbuka untuk umum ya. Sosialisasi tahun sebelumnya hanya menyasar pelajar sekolah saja, sementara masyarakat umum yang sudah lulus sekolah belum memiliki ruang untuk mengikuti kegiatan yang sama. Maka tahun ini hal itu berbeda karena kesempatan dibuka lebar. Jadi pendaftaran pemilihan Nanang Galo Balangan tahun 2026 ini akan diperpanjang hingga Agustus, sehingga calon peserta bisa mempersiapkan diri dan berkas yang diperlukan, serta bisa meningkatkan kemampuan atau bekal bakat yang mereka miliki untuk menjadi nilai jual sebagai Nanang Galo.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

dan Sanak Pro 4 ya. Masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bersatu dengar bersama kami di program 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pendengar nampaknya juga ikut terjadi di Kabupaten Kota Baru ya. Bahkan sejumlah titik terbakar dengan luasan yang variatif dan salah satunya terjadi di Desa Sungai Taib dekat kawasan perkantoran, bahkan juga di Jalan Kampajawa, Kecamatan Pulau Laut Sigam, dan juga di Gunung Bali, Desa Labuan Emas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kota Baru. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, karhutla di Gunung Bali juga yang sering dikunjungi masyarakat sebagai objek wisata nampaknya ikut terbakar juga ya. Hamparan luas itu pendengar yang dipenuhi ilalang di bukit yang biasanya menghijau berubah menjadi arang menghitam. Kejadian ini juga masih belum diketahui pasti penyebabnya, tapi dari pihak kepolisian Polsek Pulau Laut Selatan sudah mengunjungi lokasi. Perubahan drastis terlihat ya. Ini banyak menuai berbagai komentar, seperti ada yang berniat mengunjungi tapi tidak menyangka justru lebih awal terbakar ya. Tanggapan lainnya juga ada yang menyarankan datang lagi sekitar 1 atau 3 bulan lagi karena diprediksi ilalang yang mati akan tumbuh dan menghijau kembali. Sementara disampaikan oleh Kepala Bidang dan Logistik BPBD Kota Baru terkait kebakaran lahan di Desa Labuan, pihaknya belum menerima laporan ya. Jadi terkait dengan jumlah karhutla yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini pendengar, nampaknya masih belum mengetahui secara pasti, tapi akan segera meminta ke bidang yang menangani.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.